0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Pertamax yang udah naik pagi ini. Selamat pagi. Untung aja tadi malam sempat ngisi. Tau kayak gitu di fullin aja ngisinya. Aduh ya Allah. Beginilah hidup jadi warga negara Indonesia, sahabat suara. Pagi-pagi buka berita jam 12 tadi malam baru aja diupdate untuk harga BBM. Non subsidi ya, BBM non subsidi. Jadi yang naik itu ada, kalau kemarin ini kan yang Pertamina Dex apalah semuanya turbo atau apa itu udah naik ya kan ya. Terus semua orang pada banyak bilang alhamdulillah. Pertamax Green sama Pertamax yang biasa itu enggak naik, jadi at least masih bisa lah warga bantu warga gitu kan ya. Tiba-tiba tadi pagi, tadi malam itu saya ngisi kok gak salah masih 12.800 atau 12.300. Terus pagi ini buka berita tadi malam di update harganya ke 16.900an kalau gak salah, apa 16.000. Pokoknya itu lumayan sih kerasa naiknya. Kalau beli seliter sih gak begitu kerasa, cuman kalau buat ngisi mobil sih kerasa banget. Beli 5 liter aja udah kerisi, kerasa itu. Hah. Ya sudah lah ya, mau diapain lagi? Kita mau ngapain? Nggak bisa diapa-apain juga, dinikmati aja sama orang atas. Pagi ini balik lagi di Suara Seru, Rianinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Pagi, Pak Rio.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kenapa kok tertunduk lesu begitu, Pak?
1: Pertamax naik lagi, Pak. Capek, Bu.
0: Pertamax naik kok capek. Capek tuh kalau habis maraton 42 kilo, ya itu capek. Pertamax naik mah ya, jangan dibeli. Kita jual mobil kita semua ya kan, seluruh Indonesia nih. Pertamax naik, apa yang harus kita lakukan? Kita jual semua mobil kita, set. Dan sekarang waktunya kita belajar sihir, Pak. Kita belajar
1: mau beli
0: naik.
1: Nimbus 2000.
0: Nah, itu dia, Nimbus 2000.
1: Sama Nimbus Firebolt. Jadi, ini sahabat suara yang saya bilang tadi ya. Untuk detail harganya, Pertamax 92 sama, wah, sama Pertamax 95. Oke, Air Max ya, 92 sama 95.
0: Masa disawain Jordan?
1: Jadi untuk Pertamax yang 92 harga sebelumnya 12.300 dan Pertamax Green yang warnanya purple itu
0: anomali.
1: Gua enggak tahu konsepnya gimana Pertamax Green tapi warnanya ungu.
0: Mungkin kita yang buta warna parsial ya.
1: Oh iya betul. 12.900 itu sekarang semuanya naik. Jadi Pertamax yang biasa jadi 16.250 kenaikannya. Hah? 3.950. Santai aja kali.
0: Jadi 16.000.
1: Belajar sihir gitu. Jadi 16.000.
0: Gue gak capek, gue coba kaget aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gue tadi malam tuh pas banget gue habis isi jam 8 gue isi bensin.
0: Oh.
1: 12.300.
0: Gue kemarin tuh ngisi bensin siang apa sore gitu, lupa gue. Ngisi motor yo. Biasanya kan gue ngisi 25, ya full aja, kemarin masih full. Nah ini makanya gue denger berita Pertamax naik, emang iya ya?
1: Naiknya tuh, sebelumnya itu naiknya tuh Pertamax itu kayak 12.300 jadi 12.800, 500, yaudah.
0: Gak berasa-berasa banget ya?
1: Iya gak berasa-berasa banget, abis itu sempet 13.000 kalau gak salah 13.000 berapa, gak nyampe... Naiknya 1.100 sama berapa? Ya udah. Terus tadi pagi gue buka ya kan ya, bangun tidur, mari kita cek ada berita apa hari ini. Ter. Pertamax naik 3.950 perak jadi 16.250.
0: Buset itu. Terus, ibarat tahu atau tempe yang tadinya kita beli sepotok itu harga 2,5, berarti sekarang bisa jadi goceng dong.
1: Nah. Lo bayangin aja nanti bakal naik apa aja. Terus Pertamax Green yang sebelumnya 12.900 sekarang jadi 17.000, naiknya 4.100. Kalau gue biasanya ngisi bens, ngisi BBM-nya mobil itu ya, itu kan 36-37 liter, 450. Sekarang berapa tadi harganya? 16.900. 250. Ah. 36 kali 16.250. Berapakah sekarang gua harus ngisinya?
0: Berapa
1: net
0: itu?
1: 585.
0: Hampir 600. Setengah juta. Setengah juta buat ngisi bensin.
1: Terus kalau gua tetap pengen ngisinya 450, berapa liter kah gua dapat? 450.000. Dibagi
0: 16.250.
1: Der, cuma 27 liter.
0: Tetap lumayan lah. Bisa itu buat 5 harian. Bisa.
1: Ya bisa. Buat sebulan juga bisa. Pak Prabowo, bisa nih Pak. Buat saya sebulan nih Pak. 2 bulan juga bisa. 3 bulan juga bisa. Anget-angetin doang paling Pak.
0: Mobilnya baru kok diangetin terus. Gak pernah diajak jalan.
1: Biar gak basi.
0: Ini nih alasan-alasan. Alasan utama kenapa gue pada akhirnya kalau di pom bensin sekarang tuh mulai sering lihat Innova diisi Pertalite. Itu sumpah gak masuk di kepala gue.
1: Ya
0: namanya tinggal di Indonesia sahabat suara.
1: Nikmati aja.
0: Mau gimana.
1: Nikmati aja Indonesia selagi masih tentram. Iya. Selagi masih tentram ini kan, kita kan enggak tahu kejadian ke depan gimana. Ya udah, kita nikmati aja.
0: Orang kemarin di TikTok dia udah memancing debat suku.
1: Ya udah, itu tuh bukan debat, itu tuh tes kecerdasan.
0: Enggak usah ngeyel terus jadi orang-orang kamu ya.
1: Sekarang itu kalau enggak ngeyel kayak begini nasib kita.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nata.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
13: Ah, pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
11: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
13: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
11: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
13: Apaan sih?
14: Tenang, tenang, tenang. Nggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan...

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi-pagi dengar berita harga Pertamax naik, ya kan? Gue langsung di-mention sama Mas Denggu di komen Instagram. Mas Wisnu, nih buat referensi.
1: Apa?
0: Di tengah-tengah harga Pertamax naik. Dia mention gue di sebuah video sate klatak. Tapi gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Gue lebih butuh ini, Mas Denggu. Di tengah Indonesia yang beritanya lagi ina inu. Nah, sate kambing itu penyelamat dunia, bro.
1: Gue tuh tadi sampai mikir, ya kan, ya. Pas pagi-pagi jam 5 gue lihat HP. Terus pas mandi sambil pop, gue lagi mikir.
0: Pak, gak usah terlalu detail. Popnya gak usah dijelasin.
1: Soalnya kan di situ biasanya pikiran kita benar-benar kebuka, ya kan.
0: Orang biasanya tuh pikiran kebuka ketika lagi tenang, meditasi.
1: Ya, itu kan tenang banget. Pagi loh, Pak, belum ada orang siapapun, cuman gue doang.
0: Siapa juga yang mau ngikut lo ke kamar mandi buat pup?
1: Apa aja kira-kira sektor yang bakal ikut naik?
0: Hai, kalau udah BBM yang naik mah rata-rata kan hampir semua bakal ikut naik.
1: Betul. Cuman kan ini kan Pertamax nih.
0: Terus
1: at least ini BBM non subsidi. Iya kan?
0: Oke. Okay.
1: Makanya gue mikir apa aja kira-kira naik, ya. Jemputan anak gue naik gak, ya?
0: Emang beda, yuk. Maksudnya gini. Kalau yang naik Pertalite sama yang naik Pertamax, emang pengaruhnya bakal beda?
1: Kemungkinan besar bakal beda dong.
0: Oh gitu?
1: Karena kan kalau Pertalite kan kemungkinan yang menggunakan adalah itu kan BBM non-subsidi. Iya kan, ya?
0: Pertalite subsidi dong?
1: Enggak, Pertamax kan BBM non-subsidi.
0: Ya.
1: Berarti kemungkinan untuk penggunaan secara luas juga nggak begitu banyak dari sektor-sektor dagang, industri.
0: Oh, iya, iya. Ya kan, ya, gerobak mie ayam kan nggak pakai Pertamax juga.
1: Iya. Mobil-mobil yang nganter-nganter atau apa itu kemungkinan kan kemungkinan besar Pertalite juga.
0: Nganter apa tuh?
1: Nganter ini sayur,
0: ya,
1: atau apa kemungkinan kan pakai Pertalite. Terus atau enggak biosolar, solar subsidi juga. Mau mikir apa, jemputan anak gua kayaknya enggak ada, jemputan anak gua kayaknya mobilnya itu Pertalite. Terus apalagi ya, sayur kayaknya enggak. Iya. Emang gua doang ya kayak terpengaruh ya sama Pertamax naik ini.
0: Yang enggak dong. Ya buat orang-orang,
1: buat semua orang,
0: buat iya, orang-orang yang kendaraannya udah kendaraan-kendaraan tipe-tipe baru yang mau enggak mau harus
1: iya,
0: si Pertamax kan, ya ya udah mau gimana.
1: Iya.
0: Tapi kan gini, yuk, kita ambil sisi positifnya.
1: Apa tuh, Pak?
0: Lo sebagai pengguna kendaraan baru yang dapat rezeki lebih dari Allah dan
1: iya,
0: juga kakak lo.
1: Iya.
0: Itu kan bisa subsidi silang istilahnya.
1: Iya, betul.
0: Duit yang lo bayarkan buat bensin itu sebagian kecilnya itu disubsidikan ke orang-orang kayak gue yang beli Pertalite. Ada pahala-pahala lo di situ, yo.
1: Gini, masalahnya adalah waktu dikasih rezeki, dikasih rezekinya untuk Pertamax yang harganya masih 12.000. Lo kepikir nggak di situ?
0: Nggak kan? Ya gue nggak tahu, gue kan hanya penerima, iya, penerima ini itu, penerima itu, subsidi
1: itu dia. Jadi pasti kasih rezekinya kan harga Pertamax masih 12.000, jadi rezeki Pertamax 12.000. Nah,
0: gue ini, sebagai penerima subsidi silang dari lo, yuk, gue cuma bisa mendoakan semoga rezeki lo lebih banyak lagi, apalagi sekarang konten lo udah makin viral lagi tuh. Bentar lagi akan datang endorsan-endorsan itu, yuk. Lo pengen di-endorse apa? Pertamax?
1: Boleh. Boleh. Lagian gini, Pak. Kalau kalaupun gue mau cari pahala, gue gak beli Pertamax. Gue langsung nyumbang. Lebih tepat guna. Mau sedekah ngapain gue beli Pertamax?
0: Gimana ini karir kita mau naik jauh?
1: Aduh. Maksudnya dia nanya, lo kan sedekah? Iya, gue tahu. Pertama nih, kok kalau mau sedekah?
0: Udah, gak usah diulang-ulang.
1: Itu depan rumah gue masjid, tinggal gue scan krisnya aja. Ya udah, kuat-kuat aja lah kita, ya.
0: Iyalah, udah tenang aja, iya, udah. Tuhan pasti kasih rezeki, yuk. kita mah tinggal berusaha aja. Iya, kayak yang sering lu bilang, ikhtiar baru tawakal. Positif, syarat kita tuh harus positif yuk.
1: Ingat, ada tawa di tawakal.
0: Ada akal di tawakal.
1: Akal di tawakal.
0: Jadi tawakal itu tawa with akal.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Pak.
1: Selain kita juga tawakalnya.
0: Jadi
1: itu juga
0: apapun
1: kita
0: rintangan bertubi-tubi yang datang ya kita coba bisa ketawa dulu. Abis itu pakai akal kita. Gitu
1: betul.
0: Konsep barulah tawakal.
1: Kita berserah diri.
0: Ikhtiar. Ikhnya kan ikhlas. T-nya apa? Ayo, gue udah ngawalin ih pakai ikhlas nih. Ya abis tawakal tadi main singkatan. Ikhtiarnya masa enggak? Ikhlas. T-nya apa?
1: T-nya titip.
0: R-nya?
1: Augmented reality.
0: R-nya AR singkatan lagi. Aduh.
1: Nah, ya udahlah. Ya udah kita nikmati aja sahabat suara.
0: Makanan-makanan emang bakal naik. Kalau misalkan iya tergantung ya.
1: Iya,
0: tergantung distributornya apakah dia punya Pertamax atau enggak.
1: Iya, distribusinya kan makanya kemungkinan kalau setelah gue pikir-pikir lagi kemungkinan sih enggak bakal begitu banyak sektornya yang berubah. Cuman kemungkinan lah kalau juragannya Pertamax naik. Mobil gue pakai Pertamax, harga naikin semuanya.
0: Kalau itu rese. Bos, turunin aja bos kendaraannya yang pakai Pertalite aja bos, enggak harus Pertamax semua bos.
1: Harga naik.
0: Naikin semua barang buat kepentingan diri sendiri. Kayak pernah denger tuh.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Gue dari tadi tuh nyoba nyari berita apa gitu ya. Gak nemu lu. Susah banget ini.
1: Rata-rata apa emang beritanya?
0: Rata-rata ya.
1: Gue bahkan BBM bukan naik semua. Semua orang lagi pada kaget.
0: Kaget lah. Nio, ada good newsnya nih. Kita kan bekerja dan bergerak di bidang radio ya. Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
1: Banyak loh.
0: Banyak itu 9% dari 100% jumlah warga Indonesia ya. Yang katanya 250 juta itu, 9%-nya berapa? Aduh,
1: om mual. Berapa penduduk Indonesia berapa?
0: Anggaplah 250 juta.
1: 250 juta.
0: 9%-nya berapa?
1: 10% itu 25 juta.
0: Ah.
1: Kurangi 1 juta.
0: Yede. Indonesia emas jauh. Orang masih ada kita berdua jauh Indonesia emas tuh.
1: Kurangnya 1 juta.
0: Kok bisa 1 juta?
1: Soalnya kurangnya 1%.
0: Kok bisa? Jumlahnya 9%. Jakarta jadi kota terbanyak pendengar radionya.
1: Iya.
0: Dan mayoritas adalah lansia. Di, okay. Jadi buat kamu yang mendengarkan sekarang ini siaran kami berdua nih ya. Yeah. Halo.
1: Lansia dini.
0: Ayo pagi-pagi ini mumpung mataharinya bagus, ayo berjemur dulu.
1: Ayo keluar dulu.
0: Sambil gerakan tai chi.
1: Biar ini vitamin D keserap oleh tubuh.
0: Nih, di tengah dominasi platform digital dan layanan streaming, radio masih punya tempat tersendiri di Indonesia. Dan menurut kata data BPS 2025 lagi, menunjukkan hanya 9,48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Tapi sebagian besar pendengarnya merupakan kelompok usia lanjut yang tetap setia ngikutin siaran radio buat aktivitas sehari-hari. Dan menariknya adalah Jakarta jadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar di Indonesia. Gitu katanya Pak.
1: Dan sebenarnya iya sih ya, lansia itu masih mendengarkan karena mereka belum tidak terbiasa dengan moda digital yang sekarang.
0: Ya agak langka sih nemuin ini, mohon maaf ya, lansia-lansia yang mungkin bisa ngerti se-easy kita buat buka YouTube, Spotify. Betul. Atau mungkin ada platform-platform lain, misalkan kayak Wattpad. Wah, gue kalau punya nenek gue baca Wattpad sih aneh. Baca cerita-cerita romans anak SMP itu.
1: Iya, pakai Kindle kayak. Kindle.
0: Keren dah
1: gue. Bisa banget.
0: Terus gue justru proud. Gue akan bangga ketika ngelihat kakek, misalkan kakek gue gitu ya, main Nintendo Switch. Wah, itu dia. Ini baru kakek gue dikeren.
1: Nah, ini dong.
0: Ini baru kakek-kakek.
1: Tapi gue juga merasa Pak ya, radio itu sekarang itu orang mulai banyak yang meninggalkan.
0: Iya.
1: Mulai shifting lah gue bilang gitu. Bukan meninggalkan, mulai shifting. Itu yang pertama karena radio konvensional itu sudah sangat sulit ditemukan.
0: Satu itu okay.
1: Radio konvensional sulit ditemukan. Yang kedua, smartphone.
0: Kenapa?
1: Smartphone udah jarang yang ada radio.
0: Oh iya, kalau zaman-zaman smartphone awal mah masih ada ya sinyal-sinyal radionya. Betul. Dan bahkan aplikasi radionya itu.
1: Orang ngedengerin radio pakai handphone.
0: Ya,
1: iya kan. Zaman dulu, kalau sekarang harus install dulu,
0: ya.
1: Harus apa dulu?
0: Iya benar.
1: Gitu. Belum lagi nggak semua radio itu ada aplikasinya. Kadang ada kita harus pakai aplikasi yang
0: third party-nya.
1: Iya, third party yang kayak gitu-gitu.
0: Atau kadang sekarang kan beberapa orang ngedengerin radio lewat ini yo, streaming,
1: web.
0: Dan banyak orang-orang di luar sana yang ngebikin website khusus streaming buat radio di seluruh dunia.
1: Iya.
0: Itu gokil sih kata gue.
1: Yang kayak gitu.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Mereka ngumpulin radio-radio streaming gitu. Hmm. Terus juga akhirnya yang bikin shifting itu lagi adalah orang yang mulai ngerasa mendengarkan radio itu sulit, media buat media untuk kita mendengarkan radio itu sulit. Satu-satunya tempat mereka ngedengerin radio itu cuman di
0: mobil.
1: Mobil.
0: Iya.
1: Gitu. Sedangkan tidak semua warga punya mobil.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya radio itu kelasnya sekarang eksklusif. Pantesan yang ngedengerin kita tuh banyak orang kaya, yuk.
1: Karena cuma bisa didengerin di mobil.
0: Makanya kenapa kita selama ini bingung ya?
1: Kenapa ya?
0: Kita bingung setiap karena ketemu sama pendengar. Loh, Bapak kerja di sini. Loh, kok dengerin kita, Pak? Iya. Loh.
1: Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menjangkau radio yang paling gampang.
0: Yang paling gampang untuk saat ini accessible-nya, yang sekali pencet udah langsung nyala gitulah ya.
1: Yeah.
0: Itu di mobil memang.
1: Gue bahkan ini kebiasaan gue sekarang ya, kayak udah beberapa tahun inilah. Setiap gue kalau naik motor kalau malam atau ya kalau siang kalau malam, itu gue selalu ngelihat head unit mobil. Kalau gue naik motor ya atau kendaraan atau apalah, ngelihat head unitnya itu.
0: Lo naik motor, tapi yang lo lihat head unit mobil
1: pada saat lampu merah.
0: Oh, head pada unit saat mobil lain yang di sebelahan.
1: Iya iya dong, kan gue naik motor, masa head unit mobil gue jauh banget, Pak, video call.
0: Ya dijelasin dong. Ini kan orang jadi enggak tahu konteksnya.
1: Betul. Gue kalau naik motor itu misalnya kalau pas lagi di jalan ataupun pas lagi naik mobil lah, pas kita berhenti di lampu merah, itu gue selalu ngeliat head unit mobil lain.
0: Oh iya.
1: Dia lagi ngedengerin radio kah? Apa dia ngedengerin apa?
0: Itu habit gue dari zaman dulu itu ya. Selalu selalu kayak gitu tuh.
1: Gue selalu ngeliat-ngeliat itu kayak. Terus abis itu, wah dia ngedengerin dulu tracks.
0: Ya.
1: Wah dia ngedengerin tracks. Dia ngedengerin gue siaran gak ya? Pengen gue ketok kayak tok tok.
0: Saya penyiarnya itu.
1: Kiri. Kadang itu gue tuh berpikir seperti itu. Terus kayak misalnya ya ketemu kayak gitu juga. Oh dia ngedengerin suara, dia ngedengerin tracks dulu kan. Dia ngedengerin gue siaran juga gak ya? Oh ya udah. Berarti masih ada yang ngedengerin.
0: Masih ada.
1: Berarti at least gue pada saat siaran gue harus at least menghibur lah gitu.
0: Itu dia tuh. Kemarin gue juga baca-baca tuh di thread. Ternyata kalau dibilang jumlahnya sekarang sedikit ya, gue juga gak tahu ya, kan gue juga gak pernah mensurvey. Tapi nyatanya kalau pas gue lagi di jalan dan habit itu lagi kejadian sama gue, kayak ngelihat nih mobil yang kacanya akuarium gitu kan, mobil yang kacanya tembus nih dari luar, gue juga ngeliatin, oh masih dengerin radio kok.
1: Iya.
0: Abis ini dia ngapain ya, kacanya akuarium gini?
1: Pasti pulang. Pasti gak berani di mobil.
0: Emang mau ngapain tuh, Pak, di mobil?
1: Bawa barang berharga di
0: bener,
1: mobil.
0: Kan kalau kacanya akuarium bahaya.
1: Iya.
0: Bener, kelihatan dari luar kan.
1: Jelasin dulu dong kaca akuarium ini apa.
0: Tembus pandang.
1: Nah, gitu. Nggak semua orang tahu kaca akuarium.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau Bapak taunya kaca akuarium tuh akuarium yang kayak gimana, Pak?
1: Kadal. Akuarium kadal.
0: Oh kadal tuh tinggalnya di akuarium.
1: Iya kan gue naruh kadal gue di akuarium. Iya
0: bener.
1: Itu yang gue tahu.
0: Ini nih bisa nih gue kadalin nih.
1: Makanya
0: kadal.
1: Itu yang bikin radio itu menurut gue tuh berkurang sekarang pendengarnya karena itu. Tapi seberkurang
0: ya,
1: seberkurang-berkurangnya pendengar radio, lebih stres lagi TV.
0: Oh iya.
1: Jatuh drop itu jauh itu banget.
0: Persaingannya sama platform streaming OTT bangsa Netflix, Amazon Prime,
1: YouTube aja. Mereka kalau YouTube aja udah
0: belum berat. TikTok udah. Orang nyetel TV sambil nonton TikTok. Bingung nggak?
1: Orang nonton TV malas nonton TikTok, nonton TV. Ya di TV juga muter cuplikan dari TikTok.
0: Jadi salah siapa? Ya gak ada yang salah juga. Karena habitnya emang udah pada mulai bergeser aja. Cuman ya yuk, sisi bersyukurnya gue adalah kalau dibilang jumlah pendengar radionya itu sedikit, ya udah deh, gitu deh. Gue gak bisa mengamini juga karena gue juga melihat faktanya di sekitaran gue masih banyak yang dengerin radio.
1: Betul
0: gitu. kalau misalkan menurut surveinya ini memang sedikit, bersyukurnya adalah di antara sedikit orang ini masih banyak yang mau loyal sama kita yuk.
1: Iya.
0: Yang militan gitu. Nah, pendengarnya iya. Tuh militan. Gue jadi setiap siaran tuh gue berasa ini tau gak, jungkuk-jungkuk. Fansnya pada militan. Sampai nge-DM-DM-in, sampai apa gitu, ngirimin kita kopi, makanan. Besok lagi kita tolong kirimin pertabak ya. Ini teman saya butuh ini.
1: Militan. Kalau sekarang kita jangan ngelihat dari nilai persennya, Pak. Kita jangan lihat nilai persennya.
0: Kita lihat dari apa ya, dong?
1: Kita lihat dari nilai totalnya.
0: Oke.
1: Dari kuantitinya. Kalau ngelihat nilai persennya, ya cuma 9% dari 100% warga Indonesia. Okay. Ya cuma 9%, tapi kita lihat dari 9% ini ya, berapa banyak yang bisa kita ambil.
0: Betul, ya. Masa dari 9% itu 0,1%-nya aja masa gak bisa kita ambil.
1: Berapa sih penduduk Indonesia sekarang?
0: Nah tadi gue udah bilang 250 juta
1: lebih,
0: yo.
1: Lebih
0: kayaknya. Itu kan bahkan ada lagunya, 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia
1: jumlah
0: berbagai dari macam suku bangsa penduduk Indonesia
1: 288 juta.
0: Ah 288, lebih gede lagi tuh. 9%-nya berapa?
1: Gue pakai kalkulator. 288 juta
0: penduduk Indonesia. 9%-nya berapa? Ayalah cepetlah, udah pakai kalkulator juga. Masa masih lama juga.
1: Berarti
0: sih
1: itu kalau nulisnya gimana?
0: Kalau ngitungnya gimana?
1: Dikali 9%. Iya gak sih?
0: Berapa hasilnya?
1: 25.965.000.
0: Tuh dah
1: 25 juta. Lo coba cari.
0: Apa?
1: Misalnya nih provinsi ya, kita bagi rata aja 25 juta ini dibagi provinsi di Indonesia tuh sekarang terakhir ada berapa sih update-nya?
0: 36 apa 38 ya? Jumlah
1: provinsi di Indonesia. Ini kita main pukul rata aja nih.
0: Provinsi di Indonesia saat ini adalah 38.
1: 38 bagi 38. Berarti masing-masing kita punya margin pendengar ya,
0: ya,
1: per provinsi itu adalah 683.289 orang.
0: Menurut gue sih itu masih angka yang cukup gede ya, angka 600 gede. Ribu iya. Dalam satu provinsi.
1: Dibagi, misalnya dalam satu provinsi ada berapa radio?
0: Ya mana gue tahu kalau itu.
1: Terus tiba-tiba begitu dapat hitungannya 200. Iya, pantes sih.
0: Bagi.
1: Iya, emang iya sih. Dikit banget sih yang denger.
0: Kalau kemarin itu gue baca tweet, masih banyak banget orang-orang yang nge-share kenapa mereka masih
1: radio. Di tweet rame banget, banyak banget soal radio.
0: Dan apa ya, sebagai penyiar radio ngebaca kayak gitu tuh jadi sesuatu yang melegakan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Kayak
0: oh, gue masih dengerin radio.
1: Thank
0: gitu.
1: You ya, gue.
0: Meskipun mungkin orang itu nggak ngedengerin radio kita berdua pagi-pagi, tapi gue tetap bersyukur bahwa lo juga menghidupi penyiar yang lain gitu.
1: Betul.
0: Lo juga bagi
1: industri ini masih, lo masih ngejaga industri
0: ekosistemnya
1: ini.
0: Jadi tetap jalan karena ada pendengarnya juga.
1: Iya.
0: Meskipun sih ya lebih baik lagi kalau pagi kan bisa ngedengerin kita ya, kalau lagi di Semarang atau ya kalau lagi di luar kota ya bisa juga tetap
1: streaming aja.
0: Streaming gitu.
1: Ya sih tetap nggak didengar kuota juga dong. Makanya gue kalau yang kayak begitu tuh masih sering gue buka gitu. Misalnya masih ada yang dengerin radio gak sih di Semarang gitu. Biasanya kalau di threads kan ada di Semarang gitu. Terus banyak gitu gue bacain satu-satu. Gak ada yang dengerin gue nih.
0: Di NPD.
1: Enggak, masalahnya adalah pada saat ada yang mendengarkan, gue mau mengapresiasi. Oh terima kasih.
0: Lo mau approach.
1: Iya.
0: Lo mau ajak gym bareng.
1: Enggak juga. Gue cuma bilang terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin saya terus.
0: Iya. Lain jangan. Tapi kalau buat sahabat suara, kamu sendiri yang lagi ngedengerin, kenapa masih suka ngedengerin radio?
1: Betul.
0: Karena kalau kemarin di threads tuh alasannya beda-beda. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
1: Betul.
0: Macam liputan 8.
1: Liputan 6 dong.
0: Karena dia dapat informasi lalu lintas cepat banget.
1: Iya. Udah pasti itu bukan kita.
0: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
1: Kemungkinan juga bukan kita.
0: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana? Gak jelas.
1: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada orang yang waktu itu ada di threads-nya itu, dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih di Semarang apa di mana gitu. Terus ada satu bapak-bapak ini, dia bilang, saya ngedengerin di Suara Pagi.
0: Widih, terima kasih ya pak.
1: Terus abis itu di situ dia nulis tuh di situ, saya sukanya saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran, sangat bapak-bapak sekali dari jokesnya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya, gue masih ngerasa muda sih padahal sih.
0: Ingat yo, lo tuh udah bapak-bapak, gue udah om-om, udah nggak usah dilawan ya kayak gitu.
1: Bahkan pada saat gue merasa kayak, gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
0: Yeah.
1: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Coba saya buat suara share di 0811 27 902
1: atau juga di Instagram ya, di suara.smg.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Gas, genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring nggak ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus! Seger.
8: Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini banyak nih WA yang masuk nih. Kita bacain dulu ya, satu-satu ya.
1: Banyaknya ada berapa?
0: Ada 4, Pak.
1: Iya, ada 4.
0: Dari 250 juta jiwa, masuk 4 tuh lumayan menurut gue.
1: Lumayan. Ini berarti gak dengerin loh. Kita gak posting di IG loh.
0: Kita kan hampir udah gak pernah update
1: di IG. Posting di IG. Padahal tiap hari harusnya selalu update.
0: Kita gak pernah posting di IG. Tapi terima kasih ya sahabat suara yang selalu ngedengerin kami berdua setiap pagi. Ini ada Bu Ersanti yang ngechat. Bu Ersanti juga, respect Bu Ersanti. Rasanya tuh gue sama Bu Ersanti tuh kayak tetanggaan, tau gak? Mas Wisnu,
1: hitungannya emang masih tetangga sih, Pak. Daerah rumahnya situ-situ aja.
0: Mas Wisnu mau tanya ini di mana ya?
1: Iya.
0: Bahkan Bu Ersanti sempat ngasih predikat gue itu ini. Apa ya kemarin waktu itu? Sering-sering share info tentang perbanyumanian ya, gitu katanya. Banyumanipedia. Gue dapat predikat Banyumanipedia sama Bu Ersanti.
1: Bu Ersanti bilang apa?
0: Betul, Pak. Buat keluarga saya, naik mobil sama dengan dengerin radio. Loh, bukannya road trip naik mobil biasanya. Gokil juga pergi jauh buat dengerin radio ya. Kecuali di perjalanan menuju luar kota. Bahkan di kota tujuan saya bakal setting cari siaran lokal di kota tersebut. Sama tuh, gue juga kayak gitu habitnya. Pas naik ojol yang mobil, mereka juga setelnya radio. Jadi kalau mau ngelihat probabilitas radio didengar orang, bisa juga dengan melihat jumlah unit mobil yang terjual. Malah ada kemungkinan segmen pendengarnya jadi bergeser. Tidak hanya eyang-eyang yang loyal sama radio, tapi juga ke orang-orang yang dalam mobilitasnya pakai mobil. Ini makanya kita tuh sering kerja sama Toyota, sama Suzuki. Itu buat ngecek itu sebenarnya, Bu.
1: Berarti database banget ya.
0: Dosen, Bro. Beda cara ngobrolnya sama kita. Kalau kita kan feeling kita sih, Pak.
1: Gue at least ya. Gue ngobrol kayak gini cuma semester genap doang, Pak. Semester ganjil omongan gue akademik lagi.
0: Masa pinternya berdasarkan ganjil genap? Aneh.
1: Kalau patokan lu itu ya kayak Bu Ersanti ya.
0: Ada Rip. Dengerin radio pas di mobil pagi tok, Mas, berasa kayak ada yang ngajak ngobrol. Dengerin lagu ya itu-itu aja. BTW enggak lansia ya, Mas? Seperempat abad.
1: Seperempat abad.
0: Itu kan kalau umurnya 100 kan.
1: Iya. Kan dia benar, dia ngomongin seperempat abad.
0: Ya tapi kan patokannya kalau umurnya 100. Gitu.
1: Terus dia langsung
0: coba, siapa coba yang mau dengerin kita?
1: Ini yang bikin pendengar kita habis tuh gara-gara ini.
0: Orang bukannya didoain baik-baik,
1: umur panjang ya Mas ya, biar bisa dengerin kita terus. Harusnya tuh begitu.
0: Astagfirullahaladzim. Nanti sisanya kita bakal bacain lagi.
1: Jadi kita baca sisanya, banyak banget, ada 2. Tapi emang karena emang orang sekarang itu banyaknya dengan radio itu kan mobil. Makanya akhirnya radio itu sekarang sudah berubah jadi barang yang common ya, yang
0: dan gue ngerasanya gini yo, entah kenapa kalau di Semarang itu dibandingin sama kota-kota lain ya, yang gue sempat kalau misalkan lagi road trip kemana gitu nyetel radio kota lain juga, emang pendengar-pendengar kita itu tipikal pendengar-pendengar yang memang sukanya dilayanin. Semarang itu kan emang udah banyak kesibukannya, hektiknya, dan gue rasa orang-orang Semarang itu memang tipikal orang yang suka kepraktisan. Jadi kalau kita ajak interaksi apa gitu tuh kadang suka gak ngejawab karena memang pengennya udah dihibur aja. Saking masih menganggapnya Semarang tuh ya Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh slow living. Jadi gak perlu gue ikutan interaksi-interaksi.
1: Gue cuma dengerin obrolan lo aja, ibaratnya kayak berasa
0: udah seneng gitu.
1: Third person yang duduk di situ lagi ada nih orang nongkrong nih. Udah lo duduk aja, hai, ketawa-tawa, ayai, urun.
0: Bo pikir dia ora butuh data. Urun ngobrol. Ojo menang-menang we. Emang neng tongkrongan menang-menang kanggo.
1: Terus kita mesti mikir, pendengar kita kok makin lama makin berkurang. Sih, jadi pendengar di suara seru, jadi pendengar pagi kita itu juga bukan hal yang gampang.

0: kita itu kayak pada saat off air nih ya, off mic gitu kayak aduh kita ngobrolin apa lagi ya.
1: Iya.
0: Wah, beritanya lagi begini lagi. Coba yuk kita bikin kita walaupun ya seburuk-buruknya berita, se-nggak enak-enaknya berita hari ini apa, kita tetap bikin berita itu jadi enak.
1: Gimana caranya?
0: Jadi seru dengan cara kita gitu.
1: Gue ngerasa berita-berita yang selama ini mungkin kedengarannya gak enak terus kita coba bawain jadi enak ya yuk. Gue rasa itu dampaknya cukup besar deh ke karir kita berdua. Lebih ke situ sih. Jadi mungkin kalau enak didengar sama pendengar, tapi dampaknya ke karir kita, tapi ya udahlah ya.
0: Itu pengorbanan yang nah, itu resikonya kita.
1: Aidan.
0: Itu resiko kita. Resiko yang tidak ditanggung oleh jam sostek. Jam sostek masih ada.
1: Jaminan sosial kerja. Itu kapan tahun? Itu kapan tahun?
0: BPJS naker. Itu yang gak ditanggung. Tapi ya udahlah ya. Itu ya kita, makanya itu yang kita lakukan secara ikhlas.
1: Pokoknya niat kita menghibur aja.
0: Iya.
1: Ingat prinsip yang pernah gue omongin yuk. Selama kita belum bisa jadi kaya, kita kejar pahala. Karena lebih sulit nyari duit daripada nyari pahala.
0: Beli pahala sekarang nyari pahala gampang kok, kata habis itu beli pertamak.
1: Ada sebagian kecil ibadah dan amal yang kamu taruh di situ untuk warga-warga subsidi sahabat suara. Udah kan
0: di ke masjid aja. Gue masih mending gue nyumbang ke masjid, tapi pertamak harga tetap 12.000 ya.
1: Aduh. Untungnya ya yuk, kita sebagai penyiar itu meskipun kadang mungkin juga suka ngeluh soal harga atau apapun itu ya. Tapi di satu sisi kita juga punya klien-klien yang ya udah Mas Rio, Mas Wisnu, kita kasih harga murah.
0: Parah. Kan? Ya kan, walaupun untuk itu walaupun harga naik, tapi klien kita selalu ngasih info harga murah.
1: Nah, itu dia yang menyenangkan.
0: Ya.
1: Info-info yang kayak gini bisa kita sebarkan buat sahabat suara juga.
0: Betul, buat orang-orang yang senasib seperti kita.
1: Ini kayaknya gak semua deh. Gue rasa pendengar kita banyak yang lebih sukses. Kita doang yang gak.
0: Ya, buat yang sudah sukses nih kita kasih tahu biar kamu lebih sukses lagi. Jadi kamu sekarang kalau emang pengen belanja ya kan ya, pengen beli apapun itu produk-produk baru, coba kamu datang ke Alfamidi. Soalnya lagi ada update produk baru dengan harga spesial di Alfamidi.
1: Nih, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis, German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Cobain juga ramen yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 aja.
0: Gimana, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat

0: tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi ya, baca ya. WhatsApp dari sahabat suara. Dari
1: siapa lagi?
0: Nanda, halo Nanda. Terima kasih loh ngedengerin kita setiap hari, setiap pagi. Soalnya kalau dengerin kalian berdua tuh siarannya santai, jadi kayak ngobrol mas. Apalagi infonya helpful. Meskipun dengerinnya di Jakarta, besi ya asbunnya. Wow, ternyata orang Jakarta suka info tentang Semarang.
1: Atau enggak?
0: Kemarin kita mau mati listrik lu, mati listrik lama banget.
1: Atau enggak emang pasar kita udah di Jakarta?
0: Keren, keren, keren. Kita masih siap menyusul Surya Insomnia. Kita siap menyusul Kamal.
1: Iya.
0: Kita siap menyusul siapa lagi?
1: Banyak sih Jakarta mah kita. Tawarannya aja yang ada.
0: Thank you ya Randa. Mungkin itu jadi salah satu keunggulan kita ya. Yuk. Plus minus lah. Ada banyak radio di Semarang tuh pagi-pagi ya pasti selalu update informasi, selalu update berita.
1: Iya.
0: Dan gua rasa satu-satunya siaran pagi
1: yang enggak update,
0: dan cuman bercanda-bercanda doang. Ya udah kita aja gitu. Yeah. Plus minus lah.
1: Kalau kita mau update ya, yang lain mah udah update. Apa yang ngebedain kita? Harusnya kan kayak gitu ya jawabannya ya.
0: IG personal enggak pernah update juga. Kita jarang update kehidupan kita. Kita jarang update berita di Semarang.
1: Astagfirullah.
0: Apa coba?
1: Ya udah enggak apa-apa lah.
0: Ini ada lagi dari
1: siapa tuh?
0: Yash.
1: Yes.
0: Aku tuh pendengar setia Trax FM. Iswara. Dari masih belum nikah sampai sekarang punya anak dua. Wih, congrats ya. Lagunya enak-enak. Didengar juga obrolan gak jelas dari penyiar radio ini jadi teman hari-hariku. Menurut kamu kami gak jelas. Tadi kita ngobrol by data loh. 250 juta 9%-nya berapa? Hitung-hitungan
1: kurang sejuta. Malu gue pak kalau diulang-ulang.
0: Kurang-kurangan Pertamax itu kayak gimana? Itu by data semua. Jangan bilang kami asbun ya.
1: Scientific loh itu loh.
0: Gila kali.
1: Kita itu siaran itu setiap ngomong itu kita gak asal ngomong ya. Kita itu by data semua.
0: Database kita tuh ngomong.
1: Scientific kita itu kalau ngomong. Kita kayak asal ngomong kayak begitu aja bukan di kita.
0: Gak terima gue dibilang asbun gue. Orang pinternya kayak gini.
1: Ini berarti pendengar baru sih. Harusnya pendengar lama mereka tahu gimana pinternya kita di tiba-tiba pedia.
0: Thank you ya, by the way. Yes, terima kasih banyak udah tetap ngedengerin kami pagi-pagi. Semoga sih bisa menghibur ya. Kalau gue mah niatnya yang penting, gue tiap bangun pagi, bercanda apa ya hari ini ya. Gitu. Meskipun berita-berita mungkin negatif di luar itu juga banyak, tapi at least gue punya dampak buat orang Semarang yang ya bisa terhibur dengan suara gue mungkin.
1: At least buat 3 jam mereka lupa masalahnya.
0: Betul.
1: Di atas jam 10 ingat lagi masalahnya buat udah bukan urusan gue. Sama gue juga.
0: Ini ada Pak Anton. Ngerungoke radio, merko iso nyambi kerja mas. Salam dari PMI Korea. PMI Korea? Bentar, PMI Korea ini kepanjangannya apa? Masa Palang Merah Indonesia
1: pegawai,
0: Korea?
1: Pegawai pekerja manual apa ya?
0: Pekerja metik Indonesia. Pekerja PMI. Metik PMI Korea adalah
1: pegawai.
0: PMI Korea merujuk pada pekerja migran Indonesia. Mereka bekerja di sektor formal seperti manufaktur, perikanan, jasa, dan pertanian. Umumnya melalui program kerjasama resmi antar negara atau G2G, government to government, menggunakan visa kerja E9.
1: Banyak tuh.
0: Bahkan kita didengerin sampai ke Korea yuk. Ya elah, bener kan kata gue kita mah.
1: Berarti pasar gue sih udah gak ada lagi sih.
0: Siap kita jadi opener BTS.
1: Terus tiba-tiba habis itu ada yang
0: opener dengerin. Blackpink, lo mau gak kita jadi opener Blackpink?
1: Gue kalau opener Blackpink jujur gue juga bingung. Tapi kalau nge-MC-in Blackpink, gue sih ayo-ayo aja sih. Makan
0: Pak Anton sih. Sehat-sehat di Korea Pak Anton.
1: Iya, jaga diri Pak. Pulang Indonesia-nya ntaran aja.
0: Bo pikir neng Korea kira ada masalah, Mas. Apa ya? Masalah di Korea lagi apa ya?
1: Ini
0: Samsung enggak bisa dilipet nih, Mas. Padahal saya beli yang Fold.
1: Stok sunblock habis. Kayak di Korea kayak gitu-gitu doang yang masalahnya. Makanya Yesi, terima kasih. Kita itu sebenarnya terima kasih banget yang udah setia banget ngedengerin kita. Karena jujur aja, kayak kita itu pernah berada di titik dimana yang data radio itu kan nih jelek banget apa semuanya, sampai kita mikir kayak ya terus kita siaran ini masih ada yang ngedengerin atau enggak gitu. Sampai ternyata satu-satu
0: kali ya, pokoknya kita udah ada di titik dimana kayak kita di umur sekarang masih sempet loh daftar ASN gitu.
1: Iya. Enggak, gue udah gak bisa. Udah gitu tatoan lagi.
0: Lu juga sih, ngapain?
1: Iya, yeah. Itu dia. Tau kayak gitu. Lu akpol gue ambil aja.
0: Memang penyesalan selalu datang,
1: iya,
0: di
1: akhir. Iya betul. Lagian kita, akhirnya kenapa kita tetap siaran? Karena ya banyak, ternyata banyak orang terhibur gitu.
0: Iya.
1: Kita sih kalau siaran ini gak nyari duit.
0: Lo aja kali itu. Gue sih memang pengen karirnya di sini, ayo. Karena apa? Karena gue gak tahu mau ngapain lagi. Coba kalau gue gak siaran, apa gue?
1: So asik banget.
0: Nyervis motor, gak bisa. Nambal ban, gak bisa. Apa gue kalau bukan penyiar, yo?
1: Itu dia, gue juga habis ngomong kayak gitu. Gue gak nyari duit, nah gue masih ngarep dari sini tiap bulan.
0: Gue mau dagang frozen food juga belum punya modal. Masih cair semua food gue.
1: Gue mau jual frozen food, begitu buka freezer gak muat. Aduh ya Allah, sian banget. Nah, tapi emang kita sangat berterima kasih buat sahabat suara yang udah setia dengerin kita. Maksudnya dengan segala bercandaan kita yang kadang kita ngerasa kayak wah salah ngomong nih,
0: kayak berlebihan deh ini kita bercanda. Iya. Ya.
1: Tapi ternyata enggak. At least buat pendengar, nggak tahu buat KPID.
0: Kan?
1: Aduh ya Allah.
0: Gue tuh ngerasa siaran kita berdua tuh terlalu aneh, yo. Di luar sana kan banyak banget ya orang yang berusaha tuh jadi orang tuh yang positif.
1: Iya.
0: Kita tuh juga sebenarnya. Kita selalu berusaha setiap apa yang kita lihat itu selalu ada sisi positifnya,
1: iya.
0: Selalu ada sisi bercandanya.
1: Iya,
0: kayak betul. Tadi kita bilang tawakal, ada tawa di dalam kata tawakal.
1: Betul.
0: Kita selalu menghadirkan tawa.
1: Iya.
0: Tapi setiap udah mau titik positif nih, masih koma lagi, negatif gitu loh.
1: Harusnya itu titik positif, tapi kita ngerasa ya lu banyak positif di pagi ini.
0: Kita selalu menganggap setiap hal positif tuh toxic positivity. Toxic
1: positivity. Soalnya kalau gue tuh, gue positif itu dari jam 10 pagi sampai jam 7 pagi besoknya. Di jam 7 sampai jam 10 itulah channeling negativity gue.
0: Ini waktunya gue mengeluarkan unek-unek negatif gue.
1: Iya, soalnya kalau gue keluarin kayak gitu, anak-anakku nggak ngerti. Istri gue juga, mau pikir saya Muhammad Kwetok. Makanya akhirnya disinilah didengarkan dengan oleh banyak orang. Senang gitu.
0: Jadi ternyata selama ini siaran hanya media curhat. Bukan niat menghibur.
1: Ada loh penyiar yang ngomongnya kayak begitu loh.
0: Ini udah menyalahi berbagai macam aturan.
1: Bahkan aturan yang kita bikin
0: sendiri. Radio.
1: Aturan yang kita bikin sendiri pun sudah kita salahi. Udah kayak gitu dari ruang sana sini nggak ada yang keluar lagi. Ya udah.
0: Mereka juga bingung, yo. Itu penyiar berdua dibiar-biarin makin jadi. Tapi ya ada juga yang terhibur, gimana dong coba. Kalau kamu sebagai orang di belakang layar ya, bekerja di kantor Iswara, gimana coba nanganin? Kita juga mesti bersyukur
1: kalau kita sampai dipindah, gue yakin digeruduk ini Iswara.
0: Di satu sisi kita juga harus bersyukur, yo, bahwa mulut kita berdua tuh punya tempat di sini.
1: Betul.
0: Dan itu ternyata dia. Ada yang mendengarkan.
1: Makanya udah santai aja. Jadi makanya gue bilang santai aja kali, Pak.
0: Enggak. Gue nggak bisa kayak gitu. Kalau gue nurutin santainya Rio, asli mungkin 1-2 tahun lalu tuh kita udah nggak siaran sih. Harus tetap ada gue yang marah-marah.
1: Anak gue masih nanya, Bapak mana yang gak pulang-pulang? Ya udah, kita stop dulu, kita skip dulu. Kita ngasih berita yang positif dulu, kita ngasih info yang positif dulu semuanya gitu. Karena ya itu, kita tetap ngasih info-info kayak kamu sama Son. Mau kita bercanda kayak gimana, tapi pada saat kita ngasih info, itu info yang serius. Dan ini pasti sangat berguna buat kamu.
0: Harus dong, ini pasti berguna, ini buat sahabat suara mah. Makanya ini dengerin kita, gue mau ngomong apa sih?
1: Makanya udah masuk tuh di situ tuh, gue baca tuh. Gua udah ada makanya tuh. Makanya, oh makanya nih.
0: Tiba-tiba ngantuk, gak fokus.
1: Makanya abis itu dia lari lagi kemana. Makanya mending kamu belanja di tempat yang selalu update sahabat suara. Sama kayak info-info kita update, wow, juga nih. Ya kan, kamu bisa update produk baru dengan harga spesial cuma di Alfamidi.
0: Tuh, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Terus ada cobain juga ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Terus sama yang terakhir ada Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 aja.
1: Murah banget. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Sebelum kita lanjut ngobrolin ke topik berikutnya ya.
1: Ya.
0: Ini ada kata-kata yang cukup mengharukan, yuk di WhatsApp lagi kita.
1: Aduh. Ini dari, ada yang WA lagi?
0: Iya, ada yang WA lagi. Namanya Pak Abdul Muiz dari Kudus. Halo Pak Abdul. Halo Pak Muiz. Ini satu orang
1: satu
0: nih
1: orang.
0: Ya? Kirain dua orang.
1: Menjoin WA.
0: Pak Abdul Muiz. Halo. Dari Kudus yang panas banget itu. Selamat pagi Mas Rio, Mas Wisnu.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat selalu.
1: Sehat juga Pak.
0: Terima kasih untuk selalu menjadi teman saya setiap hari Mas. Saya pekerja marketing lapangan.
1: Iya.
0: Setiap hari nyetir dari pagi. Dan itu selalu Iswara jadi pilihan teman saya saat di perjalanan. Setiap hari Mas, tanda seru. Bahkan setelah Mas Rio dan Mas Wis pamit, saya masih dengerin sampai Gina siaran di sore saat perjalanan pulang kerja. Sampai sore aja ya Pak ya. Farting mah coret aja Pak. Gak masalah kalau itu. Jujur. Oh ini baca kata jujurnya harus pakai intonasi nih. Jujur.
1: Bukan jujur.
0: Jujur. Terhibur sekali dengan jokesnya Mas Wis dan Mas Rio. Jadi gak pernah bosen dan ngantuk di perjalanan. Makasih Mas. Sukses sehat selalu pokoknya ya. Amin amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Wah, makasih banyak kata-kata baiknya Pak Abdul Muiz.
1: Ya itu yang kita butuhkan Pak. Saya itu sempet tadi pagi itu pas berangkat tuh rasanya kayak udah mau nyerah gitu. Kayak aduh, aku udah gak kuat lagi deh kayak begini. Aku apa yang kayak apa ya, aku udah kayak capek apalah. Terus tiba-tiba saya jujur nih Pak, ini sampai tadi itu pun saya masih gak semangat siaran Pak. Terus dapat apa yang Pak Muiz ini sampaikan, ini saya semangat lagi Pak. Kayak wah, ternyata banyak yang terhibur, banyak yang menantikan saya Pak. Baiklah, saya besok Kamis Jumat saya siaran.
0: Emang udah wajib Pak. Gini loh, gue tahu lo tuh Gemini, tapi jangan terlalu peres lah. Makasih banyak ya Pak Abdul Muiz ya. Semangat juga buat pekerjaannya.
1: Yeah.
0: Gila lo setiap hari dari pagi sampai ke sore nyetir mulu, capek banget itu.
1: Itu berarti putar kepala tuh Pak?
0: Putar kepala tuh gimana maksudnya yuk?
1: Jadi nyetir dari mana ke mana kayak travel, begitu nyampe langsung pulang lagi.
0: Enggak
1: ada ketemu kliennya, katanya marketing gitu.
0: Ya kan marketing lapangan ya, tuh maksudnya betul. Berarti visit terus.
1: Betul.
0: Atau mungkin ngedatengin toko mana yang
1: bahkan
0: sama Pak Abdul Muiz. Kalau boleh tahu produknya apa Pak Muiz?
1: Pak Muiz ini pernah WA tuh.
0: Oh ya.
1: Jadi katanya itu bahkan pada saatnya udah nyampe tempat kliennya dia bilang, "Pak, turun sini ke mobil dulu aja, Pak. Ini siarannya belum kelar."
0: Berlebihan kan? Kan udah gue bilang, lo cukup jadi Gemini, persnya jangan berlebihan.
1: Gak masuk akal ya,
0: Gak banget lah.
1: Yang kayak gini, gak jujur aja, yang kayak gini kadang bikin gue tuh agak ya seneng juga sih. Ternyata ya ada yang dengerin ya gitu.
0: Visit full Mas Wis dan Mas Rio, kerja di marketing produk tembakau Mas Wis Mas Rio. Kalau nanti sahabat suara yang lagi ngedengerin ada butuh soal tembakau ya, kita langsung hubungin ke Pak Abdul Muiz.
1: Betul.
0: Kita sambungin ke Pak Abdul Muiz langsung.
1: Berarti
0: atau kapan-kapan kita every week we learn something new, belajar soal tembakau aja Pak. Tapi pagi nggak boleh.
1: Nah ini nih Asbun itu di sini.
0: Ya namanya orang pengen belajar kan bebas.
1: Oh, orang udah dibikin tobacco zone nama dia mau dibahas satu jam.
0: Yaudahlah, makanya pagi ini kita gak bahas tembakau, kita bahas yang lain aja.
1: Kita bahas apa nih pagi ini?
0: Kita mau bahas sepeda. Karena
1: sepeda.
0: Sepertinya orang-orang udah mulai banyak sekali yang bersepeda akhir-akhir ini gue lihat ya kan. Mungkin karena ada alasan-alasan tertentu kayak bosan lari.
1: Iya.
0: Atau memang sekarang akhirnya mencoba membuat sepeda jadi alat transportasi, bukan cuman sekedar culture-culturean juga.
1: Iya. Kan? Istri gue sekarang juga udah mulai sepedaan tuh.
0: Gila lo, gue ngeliat bini lo tuh ya kayak tadi gue ngomong. Gue itu awal beli sepeda aja, itu sepeda udah langsung gue modif, terutama di bagian gearnya.
1: Iya.
0: Biar gue bisa kuat nanjak-nanjak mengikuti kontur geografis kota Semarang yang naik turun itu kan.
1: Iya.
0: Sedangkan bini lo Itu gak ada sepeda. Motif apa-apa sama sekali. Bawaan pabrik masih sepedanya. Iya. Dan udah diajak keliling-keliling ke Undip lah, naik cuman, turun juga jalanannya.
1: Kalau gak kuat dia kan dorong juga. Gue dorong.
0: Oh iya?
1: Iya. Jadi pas sepedaan gue dorong tuh.
0: Disetut.
1: Disetut ya. Iya, gue setut tuh.
0: Dorong kaki lo di punggungnya bini lo berarti.
1: Enggak, pakai tangan. Pakai tangan, cepret.
0: kok cepret? Apa tuh? Cepret tuh bunyi apa tuh Pak? Kalau boleh tahu.
1: Gue pakai karet, tembak gitu kan.
0: Iya.
1: Ada shock terapi.
0: Iya, betul. Udah gue dorong tuh. Tapi at least dia juga kuat. Nanjak.
1: Paling nanti kalau pas udah mau pulang, bapak anak udah mau pulang, ngebut gitu. Baru gue pulang duluan ngebut. Nah itu yang waktu itu ketemu Ica.
0: Iya. Gue juga ketemu Ica tuh waktu itu, jangan sombong lu. Nah, gue juga ketemu Ica.
1: Makanya Ica ngomong, lu sendirian mas gitu. Sepedaan sendirian, Wisnu juga sendirian. Sorry. Enak aja sendirian. Aku berdua.
0: Gue sepeda juga sambil video call waktu itu. Cuma anak-anak gak lihat aja, ditemenin gue.
1: Sama siapa? Sama istriku. Ndi. Nemburi atuh.
2: 15 menit kemudian baru datang.
0: 15 menit kemudian istrinya baru lewat.
1: Jauh banget gue tinggal.
0: Pokoknya terima kasih banyak ya buat pendengar-pendengar kami yang sampai hari ini masih setia ngedengerin kami berdua. Doakan biar kami terus bisa menghibur.
1: Amin.
0: Radio ini juga tetap hidup.
1: Amin.
0: Dan sekarang waktunya kita belajar soal sepeda.
1: Belajar soal sepeda.
0: Karena hari ini ada event yang tidak disangka-sangka, yuk.
1: Event gua gak nyangka, apa tuh?
0: Kalau Semarang hari ini tuh ada satu kegiatan art exhibition yang dikolaborasikan dengan sepeda. Jarang-jarang tuh art exhibition tapi sepeda. Biasanya kalau pameran sepeda di Semarang tuh beberapa kali gue ikut sama Mas Fajar ya. Biasanya ya pameran sepeda vintage aja udah.
1: Sepeda-sepeda ya, sepeda
0: edition lah. Enggak cuma sepeda yang vintage, orangnya juga. Penampilannya juga.
1: Iya, yang special edition atau apa. Nah, kalau ini tuh di art yang dikombin.
0: Wih. Gila. Kelihatan kayak orang dari Forbes.
1: Apa tadi gue ngomong ya?
0: Tuh kan, gak cocok.
1: Jangan
0: kita
1: dipotong, pinter. Makanya orang lagi pinter dipotong jadi bodoh lagi. Aduh, apa yang tadi ngomongnya?
0: Ada satu event kolaborasi art exhibition antara sepeda dengan seni visual yang dilakuin sama abang-abangan culture yang sekarang itu mendapat respect dari Gen Z, menurut gue cukup besar, yuk.
1: Oke.
0: Jadi ada sebuah coffee shop namanya Edmund.
1: Oke.
0: Edmund. Edmund Coffee Shop and Mill itu lokasinya ada di Jalan Mataram ya, sahabat suara, dekat Karang Turi. Sebelum Karang Turi itu kanan jalan. Nah, di situ event pamerannya.
1: Oke.
0: Ada dua sosok yang skena sekali di Semarang.
1: Parah.
0: Ada Bang Bobo Max. Yang lo pikir itu majalah Bobo?
1: Iya, gue nunggu itunya dari Icat. Respon dari Icat gak dibalas-balas sampai malam.
0: Gak, itu udah direspon dalam hati. Jangan terlalu bapak-bapak kali.
1: Please chat respon.
0: Dan satu lagi, abang-abangan yang sangat mendapat respect dari Gen Z karena kekulturannya beliau.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Abang Jimmy Multazam yang datang juga di situ hari ini.
1: Dan nanti kita juga bisa ngobrol sedikit sama salah satu, apa ya, bisa dibilang ya, kalau artisnya bisa dibilang ya, salah satu visual artisnya juga yang hadir di acara ini.
0: Nah, kayak apa nanti acaranya dan kita bakal ngobrolin apa aja? Stay tune dulu di Suara Seru.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, sahabat suara, kita abis ini bakal nyoba nyambungin lewat telepon ke Mas Bobo. Yoi. Yang hari ini juga udah siap-siap buat menjadi salah satu artis visualnya di Edmund Coffee Shop.
1: Nah, Mills.
0: Melorot pak, ini mic-nya, sorry.
1: Iya, betul. Kita coba.
0: Halo Mas Bobo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kak.
0: Selamat pagi Mas Bobo. Apa kabar Mas Bobo?
2: Ya, baik kak.
0: Baik kak. Mas Bobo lagi ini, apa sih? Lagi berbaris-berbaris ya? Santai aja Mas Bobo.
1: Baik kak. Mas Bobo ayo, pusap 5. Apa kabar Mas Bobo?
2: Baik-baik. Ini lagi di Edmund, barusan sampai.
0: Ini mumpung udah di Edmund, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal acaranya. Betul. Hari ini ya Mas Bobo ya.
2: Oke, boleh.
0: Yang judulnya adalah Tersesat di Semarang. Wih, ya, gokil nih. Pemilihan tersesat judulnya Semarang. Kok bisa Tersesat di Semarang itu atas dasar apa Mas Bobo kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya awalnya tuh pas lagi bikin deck buat si pameran ini gitu. Itu tuh divisi judul dan tajuk terus latar belakang gitu-gitu tuh aku pasrahin ke Jimmy kan. Aku asal-asalan aja awalnya tulis Tersesat di Semarang karena Morfem kan punya lagu Tersesat di Antariksa tuh.
0: Oh iya benar.
2: Oke, ya aku masih

0: Mas Jimmy banget sebenarnya ya.
1: Iya iya iya iya, ada tarikannya ke Jimmy kan.
0: Iya.
1: Tulisan kosakata yang sering dipakai ya. Apa gitu. Begitulah kira-kira apa historical.
2: Berarti awalnya itu hanya ngisi kekosongan dulu aja.
0: Enggak ada alasan filosofis.
2: Enggak ada alasan filosofis.
1: Tapi sebenarnya pas aku milih Tersat di Semarang itu juga mikirnya aku sih ada filosofisnya, cuman karena udah approval BGB udah
2: dikat. Awalnya itu nilai filosofisnya terpikir setelah judul ini terjadi.
1: Jadi misalnya aku gitu di Semarang, emang asli Semarang gitu kan. Terus apa? Kok enggak kemana-mana nih? Maksudnya secara profesi atau kerjaan atau apapun itu aktivitasnya aku tetap based on Semarang gitu. Itu ya udah tersesat, tapi ya oke juga, indah juga gitu, maksudnya aku tetap di Semarang terus. Misalnya ditarik dari latar belakang gitu, aku basicnya sebenarnya di akademiknya di arsitek. Terus tapi tersesat di area desain, area visual gitu-gitu deh. Terus kalau Jimmy, dari POV Jimmy juga gitu, misalnya aku ngelihat ya dia kayak tersesat, ngapain gitu pameran di Semarang gitu.
2: Nah itu yang agak aneh tuh, itu yang pengen kita tanyain juga. Itu Mas Bobo. Karena kan Mas Jimmy yang kita tahu kan dia udah sibuk sama Morfemnya, The Upstairs-nya, belum project-project lain.
0: Betul.
2: Yang sekarang juga udah mulai ngonten sepedaan juga. Selamat pagi betul. My friend.
0: Halo friend. Hari ini kita mau sepedaan dulu nih friend.
1: Kan gitu. Mesin betis dulu friend.
2: Kan gak begitu ya. Nah ini tiba-tiba bikin art exhibition di Semarang. Gimana betul. Ceritanya tuh Mas Bobo?
1: Ini ceritanya tuh sebenarnya apa yang nodong sebenarnya Jimmy.
2: Jadi
1: November lalu pas aku main ke Jakarta gitu, main ke rumah Jimmy, emang deket sama rumah kakakku gitu. Itu ngobrol dari jam 8 sampai jam 10 malam. Udah yang ngobrol tuh ya kangen-kangenan aja, maksudnya mau ketemu di Jakarta gitu. Tahu-tahu di jam 10 dia nyeletuk, "Boh, pameran yuk." "Hah, pameran?" Oke, karena kan aku sebenarnya udah beberapa tahun jarang pameran gitu. Terus pameran gimana nih? Geng-beng kanvas gitu. Kita berdua bahasanya gitu.
2: Enggak apa-apa, kaget aja. Tapi istilah itu ada ya.
0: Betul, iya.
1: Ya, istilah itu ada di apakah KBBI atau kamus apa gitu
0: saya lupa.
1: Terus ya itu kita nyikat kanvas bareng gitu 2x2 meter. Di mana? Di Semarang. Lah, ngapain di Semarang?
2: biar gue jalan-jalan juga, friend.
1: Mungkin begitu ya sebenarnya.
2: Mungkin begitu pikirannya Jimmy ya.
1: Iya, sebenarnya Jimmy yang ngajak dan memang Semarang, dan sepertinya sih Jimmy, teman-teman Morfem yang lainnya, terus Mbak Ciara istrinya Mas Jimmy tuh kan manajer Morfem juga tuh. Mereka kayaknya itu memang ada, emang nyaman gitu di sama Semarang.
2: Punya rasa sendiri ya di Semarang ya.
1: Ya gitulah awalnya tuh. Awalnya Jimmy yang ngajak malah.
0: Berarti justru malah awalnya tuh Jimmy yang ngajak. Bukan kayak misalnya kirain Mas Bobo yang
2: punya inisiatif
0: Jimmy ternyata bukan juga ya.
1: Dan ini mungkin aja bisa aja ntar ada tersesat di Surabaya, tersesat di Jogja.
2: Oh, jadi tour.
1: Ya nggak menutup kemungkinan.
2: Kita mah support banget Mas Bobo. Bisa jadi nanti kan begitu tersesat di mana itu berkolaborasi juga sama visual artis yang ada di kota itu.
0: Betul. Pak. Jadi at least di expose juga lah yang dari kota-kota
1: kemungkinannya
0: ini.
1: Kemungkinannya buat melebar itu masih bisa banget gitu. Kayak di aktivasi atau rangkaian pameran ini kan sebenarnya akhirnya kan nggak cuman pameran artwork gitu, pameran seni gitu. Terus ngegandeng teman-teman sepeda dari Kutep, terus dari ada di area dokumenter film tuh ada Shuri Pictures gitu, dengan Taruna Liar dan layar liarnya gitu. Terus nanti di closing itu ada surprise lah gitu.
2: Ada satu
1: closingnya.
2: Oh, buat closingnya. Oke. Di closingnya berarti di tanggal 11-nya atau 11, di tanggal 11-nya?
1: 11 Juli. 11 Juli.
2: Juni apa Juli Mas Bobo?
1: Juli
2: Mas. Oh,
1: satu
2: Juli.
1: Bulan jadi si artwork itu
2: bakal dipajang.
1: Si ruang pamer ini akan ada satu bulan di Edmund.
2: Oh.

0: berarti untuk ibaratnya untuk exhibition-nya ini, si artwork-nya ini, itu bakal ada sebulan di Edmond. Sedangkan tapi kalau untuk acaranya ini, yang live painting apa semuanya, ini
1: dia rangkaian awal.
2: Mas Bobo,
1: rangkaian awal 3 hari ini.
2: Mas Bobo mau nanya lagi. Ini ada satu hal yang menarik. Biasanya artwork itu atau pameran artwork, biasanya kolaborasinya tuh ke sesama pelukis, ke sesama apalagi bergerak di bidang desain juga. Tapi ini yang jadi keunikan tersesat di Semarang adalah kolaborasinya bersama dengan sepeda. Yang aku dengar, yang aku dengar juga katanya bakal ada live painting sepedanya juga. Nah, apakah info itu betul atau tidak? Nah, ini gimana nih awal ceritanya juga nih?
1: Kalau di sepeda itu, kalau untuk live painting dulu tuh, live painting sebenarnya kita pengen bikin activity yang cair gitu, yang yang pop gitu aja. Terus, nah ini Jimmy datang nih, Jimmy nih. Nih. Jadi live painting-nya buat aktivasi seru-seruan publik. Ini kan coffee shop gitu, kita milihnya di area apa, spot alternatif gitu, bukan di galeri. Jadi pak, saat kita live painting 2 hari ini, ya orang bisa datang terus lihat, bisa ngobrol sama kita juga, maksudnya kita ya bisa ngobrol-ngobrol cair. Gimana itu nanti karya kanvas itu yang bakal di display di Jumat. Tapi orang nonton proses bikin karyanya gitu.
2: Agak unik juga ya.
1: Sebenarnya bukan live painting di sepeda. Kebetulan kan Jimmy ada tuh sepeda yang putih. Di Jogja tuh. Akhirnya ini Jimmy ada sepeda yang udah di waktu itu stiker slap lah. Terus aku juga di rumah masih ada sepeda. Oh ya udah, ini ntar apa karya lain itu painting kita di sepeda masing-masing. Cuman ini sepeda udah mendarat di Edmond semua.
2: Mantap tuh buat yang penasaran sama sepeda-sepedanya Bang Jimmy dan Mas Bobo ya. Bisa dilihat-lihat, siapa tahu buat jadi referensi juga kan.
0: Om Jim.
3: Halo.
0: Hai. Om Jim, apa kabar Om Jim?
3: Baik, Mas.
0: Asik. nyampe udah nyampe dari kapan nih?
3: Saya nyampe kemarin malam lah ya, jam 10.
0: Kemarin malam, berarti istirahat udah cukup nih ya.
3: Wah udah.
0: Soalnya kan ini bakal ada live painting nih ya kan ya Om Jim ya.
3: Ya.
0: Ini berarti kira-kira kita kan mikirnya tadi kalau katanya Mas Bobo itu ukuran kanvasnya 2x2 ya kalau nggak salah. Iya 2x2 ya.
3: 2x2 meter.
0: 2x2 meter. Itu yang kalau perkiraan tuh Om Jim itu bakal selesai semuanya di 2x2 itu dalam waktu berapa hari tuh?
3: Ya rencananya sih maksimal itu 2 hari, tapi emang kita harus membatasi banget, jangan sampai ini kebablasan gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan harus stop, nah gitu kan. Jadi sudah diperkirakan maksimal itu 1,5 hari itu udah jadi.
2: Karena rasanya juga pasti agak unik juga ya. Kita melewati di jalan Mataram tuh, mau ngelewatin Edmond, itu siapa ngechat depan coffee shop kayak kenal? Lah, Bang Jimmy tuh.
3: Tukang chat, Bang Jimmy. Tukang chat.
0: Tapi kalau untuk, maksudnya, pelukis. Halo?
3: Melukis beda sama ngechat, Mas.
0: Melukis beda sama
3: ngechat. Ya kalau ngechat,
0: keren. Yoi, nih Om Jim, kalau misalnya berarti kita ngomong itu kan 2x2, otomatis dari Om Jim ada ide semua pikirannya sendiri, dari Mas Bobonya juga ada. Berarti apakah ada satu tema besar yang bakal dituangkan nanti ke kanvas, atau misalnya ya udah Om Jim sendiri, nanti dari Mas Bobo sendiri, juga sendiri, terus nanti baru digabungin di kanvas itu gimana bisa itunya? Gimana tuh Om?
3: Kita membawa icon-icon masing-masing sih sebenarnya, gitu. Cuman kan temanya ini menarik nih, Bobo yang mencetuskan temanya, jadi tersesat di Semarang. Jadi tepatnya menarik sih. Jadi ketika lo berada di kanvas dengan ide masing-masing, lo tumbahkan bersama-sama, tersesat itu kita di antara tema-tema itu gitu. Nah, itu yang menengahkan kekeotikan kita berdua itu akhirnya adalah Arsita Pinanita dari Jogja, kuratornya. Seru ya, seru ya. Dateng dong makanya.
2: Dateng dong Bang Jim.
0: Dateng Om. Menarik sih itu.
2: Pasti nanti banyak yang pengen ngeliat juga Om Jimmy. Apa sepedanya kayak gimana sih Om Jimmy ini dipamerin terus di Instagram tapi belum pernah lihat langsung. Dibawa sepedanya berarti ya Om Jimmy ya?
3: Udah, dateng duluan dia.
2: Weh, kok bisa sepedanya dateng duluan daripada orang ya?
0: Rencana kalau di Semarang ada rencana mau riding gak Om?
3: Ada rencana ridingnya. Ntar sore ini juga kayak udah mulai mau ngetes riding ya kalau udah mulai adem ininya.
2: Wah, susah. Aduh, sih nyari ademnya sih. Adem itu Semarang, nyari ademnya sih agak susah sih Om.
3: Sama ekuator kan lah.
0: Sama ekuator. Iya sih, sumpah panas banget. Dan berarti kalau misalnya nanti ini kan bakal ada nih di 3 hari ya, 2-3 hari ini ya kan ya. Semuanya bakal diselesain gitu. Terus nanti pada saat udah dibikin juga si live painting ini bakal ada. Tadi kan Mas Opo juga sempat bakal ngelukis sepeda juga katanya tuh Om. Berarti kalau ngelukis sepeda ini nanti apakah ini bakal masuk untuk dipamerin juga atau memang oh ya udah ini kita emang live painting aja sepeda gini.
3: Live painting ini kan di kanvas.
0: Iya.
3: Kita memang jadi kita melakukan menggambar di sepeda itu adalah seperti kayak ininya kita pas sketching kita di sepeda gitu, friend. Teman yang kemari akan ngeliat nih kan kita udah kebocorin tuh di sosial media ya. Bagaimana kita mendrawing sebuah sepeda. Nah itu adalah sketches-sketches kita yang akan buat live painting ini sebenarnya.
2: Oh. Nah itu lu yuk, lu kan mau itu tuh ngelukis sepeda lu juga tuh, ngegambarin sepeda lu. Belajar langsung sama Om Jimmy. Mantep banget ini.
3: Mari kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Atau teman dari Semarang yang mau tahu ini gimana sih teknis untuk menggambar ini. Karena sebenarnya sangat simpel sekali sih. Jadi ini hanya pemakai marker. Terus ya kita ting, mungkin teknik potingnya seperti apa, mau gimana, plus santai boleh lah.
0: Menarik tuh, menarik.
2: Kalau tiba-tiba ada yang datang, terus Om Jimmy minta tolong gambarin dong gimana dong.
0: Sikutnya ulu hatinya.
3: Panipiro. Oke, Panipiro. Ya, kita ini aja maksudnya. Kalau kita lebih senang sebenarnya ini misinya gitu ya, juga lumayan. Semarang itu untuk bisa kreatif gitu maksudnya. Kalau memiliki sebuah benda gitu, lo customize, lo akan beda gitu. Jadi misalnya kayak sepeda, lo nggak bisa gambar gitu. Lo bisa akan apa? Bisa senang-senang dengan alat gambar gitu. Sebenarnya kita semua ada bisa menggambar. Aja nih seperti.
0: Iya kan? Betul. Halo.
3: Halo.
0: Ah iya, emang akhirnya semua orang bisa gambar tapi ya udah berani atau enggak aja gitu. Karena orang ngerasa takut enggak bagus, takut apa ya berani dulu aja kayak gitu ya Om ya.
3: Mungkin misalnya ada pertanyaan, ya nanti juga ada ada talk show ya.
0: Iya.
3: Kalau nanti di kamu sore ya, kalau teman-teman mungkin teman-teman Semarang yang sudah memutuskan untuk terjun ke bidang seni rupa atau sedang desain atau komunikasi atau tertarik dengan apa dengan seni rupa gitu bisa datang tuh nanti kita akan sharing lah ya bagaimana kita ini sebenarnya kan hura-hura ya bersenang-senang senang dengan apa yang kita lakukan gitu misalnya senang-senang melukis itu tidak hanya di kanvas tidak hanya di kertas media-media rupa doang jadi bisa di benda-benda kesayangan lo gitu ya bisa di tempat-tempat semuanya dan semuanya bisa jadi kontemporer sebenarnya kayak gitu terulah bre.
2: Nah mulai gitu. Dari jam 10 ini jadi buat sahabat suara yang lagi kosong lagi solo lah dibilangnya nggak tahu mau ngapain langsung aja main ke Edmund Coffee pagi ini bisa langsung ngobrol sama Mas Bobo dan juga Om Jimmy ya
0: karena udah pada di Edmund nih jadi pagi ngopi sambil ngobrol mumpung mungkin belum rame juga semuanya lagi pada kerja atau misalnya apa kamu bisa datang duluan sahabat suara buat ngobrol-ngobrol begitu Om Jim Mas Bobo terima kasih obrolannya pagi ini.
3: Thank you. Ditunggu ya di Edmund ya.
0: Ditunggu ya. Oke, nanti kita datang juga kita pengen lihat gimana itu bisa gambar, bisa nanya juga sahabat suara. Terima kasih Om, terima kasih Mas.
2: Good luck buat acaranya Om Jimmy, Mas Bubu.
0: Nah, itu sahabat suara. Jadi silakan aja kalau misalnya pengen datang, mulai dari jam 10 ini juga udah bisa. Udah, ya? Udah pada di Edmund. Udah pada di Edmund
2: sama Om Jimmy, ya kan? Iya. Aduh, sekolah Mas bolos.
0: Mau maaf sih udah ya, di sekolah.
2: Sekolah mah besok lagi juga bisa sekolah. Ketemu Om Jimmy besok emang bisa?
0: Belum iya. Tentu. Semester depan sekolah lagi, semester nah. Depan ketemu Om Jimmy belum.
2: Nah, iya, itu dia masalahnya di situ. Jadi ya udah. Kalau gue lebih penasaran ke sepedanya Om Jimmy sih yang lagi dipamerin di IG itu kan sebenarnya lumayan banyak ya. Iya tuh punya sepeda tuh.
0: Iya.
2: Nah, tapi yang dibawa ke Semarang ini gue cukup penasaran yo. Karena gue mau adu drag sama Om Jimmy.
0: Drag.
2: Adu drag sepeda sama Om Jimmy Multazam. Dia boleh jago di area seni rupa, boleh jago di area musik, tapi nah, sepeda mah jalan datar. Ayo, kalau gue masih diadu masih berani.
0: Kenapa pas tadi pas nelpon dia enggak ngomong begitu ya?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Itu tadi obrolannya kita sama Mas Bobo dan juga Om Jimmy Multazam, sahabat suara. Jadi silahkan buat yang hari ini belum ada rencana mau ngapa-ngapain, mau WFC WFC di Edmund. Sekalian ketemu sama Om Jimmy dan ketemu sama Mas Bobo yang nanti udah siap-siap buat live painting juga di sana. Bisa ngobrol-ngobrol apa segala macam, ada pemutaran film, ada talk show-nya juga bareng sama mereka. Banyak yang bisa dilakuin activity-nya di sana.
1: 2x2 meter kanvasnya. Terus nanti juga kalau tadi kata Om Jim, dia bakal ngasih beberapa tips juga soal untuk menggambar sepeda. Sebenarnya mungkin gambar sepeda bukan yang main activity-nya di situ, tapi mungkin bakal ngasih tahu juga tuh.
0: Ya, mumpung sekarang sepeda kan juga lagi naik-naiknya nih, banyak banget yang pengen sepedanya itu jadi lebih personal karena dengan kreativitasnya mereka sendiri.
1: Nah, yang kayak gitu. Kayak sepeda gue kan personal buat gue karena ada ikan buntal di belakang itu, gantungan ikan.
0: Gue kemarin habis beli aksesoris lucu juga.
1: Ya korgi itu,
0: korgi, ada korginya. Gue namain sepeda gue korgi sekarang. Lambat soalnya. Lambat.
1: Membernya gede.
0: Yoi. Kalau seandainya diklakson kan dia udah posisinya nengok ke belakang. Apa lu korgi?
1: Ngeliatnya susah. Iya, yang kayak gitu. Jadi at least paling enggak selain ya aksesoris-aksesoris boleh lah. Cuman akhirnya kan kamu mungkin bisa ngasih gambar-gambar atau ya, apa.
0: Jadi lebih personal lagi. Apalagi kalau gambarnya gambar sendiri.
1: Gue tuh malah kepikirnya tuh beli spidol permanen apa semuanya, terus nanti gue suruh anak gue gambar. Lo gambar deh ini sepeda deh. Gitu.
0: Putihin dulu yuk.
1: Hah?
0: Putihin dulu.
1: Wah. Di cuaca tropis kayak gini buat putih itu susah.
0: Bukan, bukan sepedanya. Sepedanya dicat putih dulu, baru digambarin sama anak lo biar lebih kelihatan lagi gambarnya nanti.
1: Berarti diamplas dulu atau langsung dicat aja?
0: Diamplas dulu lah. Amplasnya ke tukang amplas aja. Mas, tolong amplas ke ngante putih. Waduh. Nanti mas tukang amplasnya juga jawab, "Waduh, di suasana tropis kayak gini susah, Pak."
1: Kok aku deja vu ya? Kui kan guyonanku, Pak. Lah aku ngroki suara lo, Mas. Aduh, kayak begitu. Jadi silakan aja sahabat suara buat datang hari ini. Dua hari, tiga hari. Jadi yang pasti sih kalau eksibisinya nanti pada saat udah jadi masih sebulan lagi.
0: Sebulan eksibisinya sih masih ada sampai tanggal 11 Juli sahabat suara. Nah, sisanya mau kamu ngapain hari ini di situ bebas. Pokoknya manfaatin waktu luang kamu sekarang mumpung bisa ketemu Mas Bobo dan Om Jimmy. Langsung aja datang ke Edmund Coffee and Meals.
1: Udah pada di situ juga. Dan waktunya buat kita pamit. Terima kasih buat yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: sehat ala.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
9: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Timnas Indonesia yang kemarin melawan Mozambik 1-0. Wih, GBK tuh ramai banget kemarin ya. Dan setelah itu juga akhirnya gimana nih kelanjutannya nih? Jadi memang skor 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, sahabat suara. Dan memang di babak kedua Mozambik merapatkan barisan pertahanan dan Garuda tidak lagi leluasa untuk bisa melakukan tekanan karena Mozambik lebih berani dalam melakukan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Ih, cakep deh ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya di

4 baru aja dibuka, dicek dulu. Ini masih archive nih. Oh udah banyak ter ya. Kebanyakan ngobrol sama yang di TikTok sih tadi ya. Oke, dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dengan Malam Rawan, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Saya hai buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih untuk Dodo udah muterin lagunya sesi potret ibu saya pergi selamanya bulan April. Oke, turut berduka cita ya di Taham Dani ya. Dan butuh 19 jam dari Perth WA untuk pulang dan menjumpai almarhumah tersayang yang sudah dikubur saat saya tiba di Perth WA. Iya, nomor telepon kamu Perth banget sih, plus 61433 darderdor. Wah, turut berduka cita ya untuk Dita ya. Gak bisa bilang semangat karena itu adalah toxic positivity. Gak bisa bilang juga yang tabah dan sabar karena aku gak tahu perasaannya kayak gimana. Tapi yang aku bisa kasih adalah nemenin kamu di Iswara. Yang pasti juga seluruh kru Iswara juga turut berbelasungkawa ya. Dan selanjutnya WA yang sudah masuk sebentar, ini ada pendengarnya Beril disebut. Makasih lo udah main siang-siang ya, biasa kamu nongkrong bareng sama Beril malam-malam ya. Ini ada Glenka, kamu nyebutnya, aku nyebutnya apa? Glenka, mukanya Pantai Indah Kapuk banget nih, wow. Request lagunya Raisa usai di sini, thank you. Dan juga ada Koko Steven Paulinus, nah ini lebih ke Tanjung Duren dia ya. Mau bawain yang namanya rujak, waduh itu.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang.
6: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Bos, Wings katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh? Teh siapa?
11: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
12: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus! Ah, seger.
12: Satu lagi ya bang es tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Wingsburg.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
6: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Dodo Harahap, Agoy, dan juga Adam di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wih, keren tadi jaket lo, ungu. Kapan lagi ngeliat Adam, Mr. Black, tahu-tahu menggunakan Yungyu alias ungu. Nanti kita lanjut lagi, sahabat suara, ya. Jam 12 bakal ngobrol sama pemain film Garuda di dadaku. Kalau aku lambang OSIS. Oh, anak SMA kali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
3: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
3: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
2: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lebih bener, rutin nyokap lanjut.
2: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
2: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Si itu oke banget.
3: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: aku juga membuat jantung aku deg-degan
3: mau
2: sih.
3: Dengerin gak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: jam makan siang. Jadi buat sahabat suara yang baru aja masuk mobil, baru aja masuk ke kantor, nyalain iswaranetwork.com/streaming atau juga nonton di live TikTok iswara.network. Kali ini biasanya kita jam 1 ngobrol-ngobrol, sekarang ini ngobrol barengan sama cast tapi dalam bentuk suaranya, karena ini film animasi yang kita bahas sahabat suara. Udah hadir untuk film animasi Garuda di Dadaku yang siap tayang di bioskop mulai 11 Juni nanti. Berarti besok. Oh iya ya, tiap Kamis ya. Film-film baru ya, gue lupa. Bakal ngobrol seputar karakter yang mereka perankan, pengalaman seru di balik proses film animasi. Ada Keanu Aska yang masih on the way, dan juga sekarang ini ada Christo Immanuel.
1: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
0: Biasanya terakhir kita tahu tuh dari film dia menggarap filmnya ya. Film yes. Sendiri. Nah sekarang ini lo hadir dalam film animasi Garuda di Dadaku.
1: That's
0: ini
1: right.
0: Pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
1: Timelinenya iya, secara timeline, karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini Garuda di Dadaku awal tahun lalu kalau nggak salah.
0: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film kan?
1: Yes.
0: Kesampaian.
1: Ya.
0: Apapun itu hasilnya, penting kesampaian.
1: Yes.
0: Dan hasil kita di luar kuasa kan ya, itu nggak yes. Bisa kita kontrol. Nah tapi ini nih tahu-tahu udah kesempatan baru ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga nggak sih? Lo megang satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu kayak di film
1: betul,
0: luar
1: betul.
0: Gitu.
1: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi, dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara. Dan gue dari SD kelas 6 apakah SMP kelas 1 gitu, gue tuh pernah gak sengaja ngeliat behind the scene film animasi. Nah dari situ tuh gue kayak pengen banget one day kayak gue harus jadi pengisi suara animasi deh.
0: Nah ini di film Garuda di Dadaku, lu berarti yang gue udah lihat trailernya itu ada putra.
1: Yes.
0: Terus nah ada si burungnya itu tuh.
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Gaga. Betul.
0: Jadi lu jadi Gaga.
1: Gua jadi Gaga.
0: Dengan suara berat kayak gini dan yes. Gaganya itu kayak
1: cempreng gitu.
0: Asli kayak burung di ini di filmnya Lion King.
1: Iya enggak? Zazu. Ya,
0: Zazu. Yeah, gimana tuh lu? Berapa durasinya sih? Ini sebenarnya
1: filmnya itu
0: hampir berapa?
1: Gua suka banget sama film ini, kenapa? Karena udah lama banget gua enggak nonton film yang durasinya compact alias pendek gitu.
0: Oh ya?
1: Ini tuh kalau enggak salah 78 menit.
0: Satu jam lebih dikit.
1: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya okay. Kayak udah dulu tuh ya, gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah ini tuh ada lagi yang seperti itu, dan durasinya 78 menit, sekitar segituan 78 menit. Dan ya gue mengisi suara sekitar 4 hari. Ya lu juga pernah pengalaman lah ya mas mengisi suara
0: 4
1: animasi.
0: 4 hari sih cepet sih ya kata gue ya.
1: Iya 4 hari.
0: 4 bulan cuy.
1: Ah 4 bulan.
0: Iya kan, itu kan Senin Kemis ya orangnya pada gitu. Kan beda-beda keperluan. 4 hari sih, wah mantep juga.
1: 4 hari apa 5 hari gitu. Tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
0: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
1: Oh iya, itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10 I guess.
0: Normal, kelar ya, jam, jujur normal jam
1: kelar,
0: segitu.
1: Iya, kelar jam 8 malam mungkin. Okay. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
0: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya yang viral itu yang dikasih sepeda.
1: Iya, betul ya.
0: Nah, ini lu jadi cempreng itu malas ngomong enggak sih lu udah? Males ngomong gak sih lo pas udah
1: stek? Sih, jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol gue kayak, boleh gue makan aja gak?
0: Astaga.
1: Gue udah gak ada energi.
0: Tapi aman, pita suara aman.
1: Aman. Tapi ya aman gak aman kali ya, karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut, cuman ya namanya juga awam gitu. Kadang-kadang masih suka nggak sengaja pakai suara leher, dan pas pakai suara leher itu lah yang bikin
0: gatal,
1: serak
0: gitu, gitu ya.
1: Bener. Abis suaranya.
0: Nah lu tuh casting apa langsung ditawarin?
1: Jadi kayak semacam suara screen test gitu.
0: Oh.
1: Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak? Gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tirin suara Putra.
2: Hai Gaga.
1: Nah kayak gitu kira-kira suara putra gue.
2: Tapi sahabat TikTok bisa dibohongi ya.
3: Oh iya juga. Oh iya ada suara, ada sahabat
2: TikTok. Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu. Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih salim dulu ya enggak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing nih. Tenang, ambil napas dulu. Ini baru mulai kok, baru mulai ya. Jadi ini sudah ada Keanu.
1: Ini baru nyampe dari Melbourne nih.
2: Aska Melbourne. Waduh. Landing di Halim ya katanya. Landing di Halim internasional.
1: Iya.
2: Landing di Halim ya. Minum dulu Aska. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
4: Keanu.
2: Wih, suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra, lalu Kristo ini memerankan Gaga. Coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
4: Oke.
2: Jadi Putra itu apa? Siapa? Gimana?
4: Putra ini tuh anak yang baik, terus dia juga pekerja keras, dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia nggak boleh main bola karena sama ayahnya, karena dia punya asma ini.
2: Punya asma.
4: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu.
2: Baru abis itu muncullah Gaga.
4: Gaga muncul.
2: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga Tato muncul?
1: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya bisa dibilang. Hati nuraninya Putra gitu yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, dimana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya masing-masing, setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing, gitu, yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra, padahal Gaga nih di dunia sendiri juga suka diremehkan, dibilang kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin, pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
2: Punya drama yang masing-masing ya. Ada drama dalam drama.
4: Betul,
1: masing-masing punya tujuan yang masing-masing gitu.
2: Dalam durasi 79 menitan ya. Wah padet banget itu ya, berarti alur ya. Jadi buat sahabat
1: cocok lah buat yang attention span-nya udah menurun.
2: Iya, yang kalau habis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya. Nonton pulang udah habis waktunya, udah jam 9 malam aja gitu. Masih bisa nih ya. Nanti kita akan kulik lagi ya, karena Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator, terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gokil. Ngeri. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya, produser ya. Terus juga Christo Emmanuel.
1: What's up?
0: Yep. Kita masih ngebahas tentang film yang dimana ini film libur anak sekolah ya?
1: Mm-mm.
0: Yes. Wah, kamu juga libur?
2: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias? Alias?
2: Enggak.
0: Meliburkan diri?
2: Meliburkan
0: diri. Jadi ini film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
2: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, terus ngomong, "Kay, mau gak nih Garuda di Dadaku film?" Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film animasi, film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman, kan bakal seru banget tuh kan. Terus katanya animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba nggak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak, ya udah coba dulu deh, Bismillah. Terus alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Christo. Nah, di situ aku udah bingung banget, aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih. Terus untungnya Om Roni, Kak Christo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara, kita kan juga acting ya, nggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
2: kan.
0: Main,
2: iya, ya, badan kan? Main semua biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh.
0: Padahal mukanya nggak kelihatan ya?
2: Nggak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak, ini salah nggak ya kayak gini, ini salah nggak ya kayak
0: masih
2: gini.
0: Masih ngebaca ini ya,
2: iya,
0: ngebaca arahnya ya.
2: Iya, tapi untungnya dari voicing voice kita juga support aku banget, jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Oh, iya. Wih, gak main-main ini berarti nih. Bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lalu gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain dari pas Keanu casting kali ya.
0: Diulang ya?
1: Kepanjangan ya kalau
0: tadi. Emang sih?
1: Sorry.
0: Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya.
1: Maaf.
0: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
1: Iya, main ya. Iya, kalau gue itu waktu itu lagi premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin, terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih, di Garuda kecil kita ini. Tapi waktu itu masih 2D. Terus dia bilang, "Tok, aku mau ngasih lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di Dadaku.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau enggak coba jadi Gaga?" Wah, aku excited banget. Pertama, Garuda di Dadaku itu film original yang 2010 itu adalah film yang membekas banget di hatiku, di kepalaku, di pokoknya di kehidupanku membekas sekali lah.
0: Ada momen masa kecil di situ ya.
1: Yes, aku waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Terus aku waktu itu baru aja pindah ke Medan.
0: Wih.
1: Dan aku nonton di Sun Plaza, seingatku.
0: Ah, masih ada.
1: Apa
0: tahun segitu? Oh iya, masih
1: Sun
0: ada.
1: Sun Plaza.
0: Gue terakhir SMP ke Sun Plaza.
1: Oh iya, lu pernah ke Sun? Lu pernah di Medan juga?
0: Tembung.
1: Oh my god.
0: Numpang doang. Numpang Lebaran.
1: Johor bro, Johor. Anak Johor mana suaranya?
0: Iya. Pajak petisa.
1: Pajak petisa. Polonia.
0: Iya.
1: Apa namanya? Iya, gue nonton di Sun Plaza. Terus gue inget banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya, film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah, saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu, kayak aduh gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, oh tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD, cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor, karena nontonin film-film Disney dulu,
0: Pixar,
1: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
0: Kamu ngalamin juga gak?
2: Apa? Kayak
0: Nickelodeon.
2: Nickelodeon?
0: Enggak dia. Mentok di lu kayaknya.
2: Enggak nonton tak?
0: Nonton?
2: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
0: Tapi Nickelodeon channel ada ya?
2: Tahu, tahu dulu. Iya. Tapi
1: pernah denger tapi ya berarti?
2: Enggak.
0: Nonton dia cuy?
1: Hah?
0: Nonton.
2: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun gitu.
0: Wow. Kok memorinya kok jelas?
2: Tapi beneran.
0: Iya, pinter banget Pak Tumurin, tajam banget.
1: Masa Nickelodeon?
0: Rugrats, Rugrats.
1: Tahun nonton apa? Oh iya bener sih, Rugrats bisa sih.
0: Rugrats 4 tahun.
1: Hey Arnold.
2: Iya. Ya kayak gitu-gitu, yeah. Tapi sekarang Disney sih.
0: Oh iya, yeah. Nah ini nih berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya,
1: yeah.
0: Ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini, Aladdin. Wow, oh, Aladdin yang masih
1: Aladdin yang orang bukan yang yang sinetron dulu ada tuh. Aladdin dan Seribu Malam, Seribu Satu Malam gitu.
0: Terlalu ini ya, terlalu apa namanya, MVP. Multivision.
1: MVP
0: Cers. Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakter masing-masing.
1: Yes.
0: Masalahnya satu, ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena yeah. Kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
1: Kita tuh ada sekali big reading ya.
2: Iya, kita sekali big reading.
1: Sekali big reading, terus ada chemistry reading Tens. Juga. Chemistry reading tuh kita dua kali apa sekali ya?
0: Emang ada
1: ya
0: chemistry reading gak?
1: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
0: Asli.
1: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa ya gue balesnya apa gitu.
0: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
1: Betul. Dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
2: Nah.
0: Oh iya, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
2: Beda jauh banget.
0: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
2: Ini scene.
1: Nah justru kita persin-persin, iya, kita ngurut.
2: Iya kita ngurut.
0: Oh bedanya dari, itu ya?
1: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung lokasi ya.
2: Iya tergantung lokasi gitu.
0: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih.
1: Yeah.
0: Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual.
1: Iya. Yeah.
0: Ini suara gimana?
1: Iya.
0: Tonenya perlu dengerin lagi sebelum mau take lagi. Lo makanya
1: kalau gue
0: ya?
1: Iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi Gaga.
0: Karena kan dia asli kan suara asli.
1: Iya. Tapi susah juga karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
0: Konti itu continue ya, sahabat suara.
1: Oh iya, continuity. Sorry, lupa gue.
0: Itu bukan film. Ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur, ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh udah hilang, anak lo lagi makan siang lo ya. Gak pamit. Terus?
1: Iya, gue, ya kita tuh susahnya di bagian itu misalnya kayak, oke kita main di tengah lapangan bola, stadion, sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan, itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan yang lapangan kecil, teriaknya segede apa, gitu-gitunya, sambil terbang. Ada tuh biar di sini gue ngisi suara sambil ngepakin sayap gitu.
0: Biar dapat
1: kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
0: Wih. Kalau ini yang versi
1: Gaga.
0: Gaganya itu kan absurd ya.
2: Iya.
0: Kalau ini kan versi manusianya si Puta. Kamu challenge-nya apa?
2: Challenge-nya itu di suara juga. Kita kan gini, kita ngisi suara kan gak seminggu abis itu selesai udah kan, langsung proses editing semua kan. Jadi kita seminggu nih, terus nanti mereka ngedit, misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi.
0: Aduh.
2: Setelah 3 atau 4 bulan.
0: Paham lagi.
2: Nah, di situ aku lagi masa puber kan.
0: Masa puber hadir pecah.
2: Iya, itu beratnya. Jadi pas datang
0: kok beda.
2: Iya, beda banget kan lo gitu. Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macem lah. Terus habis itu kata Om Bani,
1: suara lu kayak Rocky Gerung ya kata.
0: Wah, coy.
2: Terus Om Bani bilang bisa kan, ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar thinking ada gitu. Jadi kayak misalnya Om Bani bilang level 1, level 2 level 3 gitu kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suara yang sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
0: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dia tadi disebut-sebut. Mas Roni ini adalah sutradaranya. Oke. Dan yang vokal apa voice coaching itu beda lagi.
1: Iya,
0: itu ada Mas Jati
2: sama
0: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipin.
2: Rudolf.
0: Jati Kusumo. Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Rudolf ini orang Filipin, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob Filipin.
0: Oh. Wow. Oke, wah ini berarti emang sampai ada voice coach-nya itu emang berarti emang buat mereka ngejagain ya.
1: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suara bisa stay gitu. Rudolf sih, Mas Rudolf ya.
2: Iya, Rudolf.
1: Yang salah satu yang kayak ngasih banget, lu jangan minum air panas justru gitu.
0: Dalam bahasa Tagalog ya.
1: Ya enggak dong.
0: Minangkabau.
1: Ngerti jatuhnya kalau.
2: Ngerti.
1: Ngerti. Aduh, mohon maaf.
2: Lu mau apa ini?
0: Logatnya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi, berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
2: Voice actor.
0: Tanpa yang hore-hore ya, maksudnya yang
1: memang tokoh. 2700.
2: Banyak.
0: Yang voice-nya bertebaran.
1: Berapa ya kita? Ada gua, lu, Queen.
2: Queen
1: Salman.
0: Siapa? Queen Salman.
1: Siapa?
2: Bima.
1: Oh ya, Bima.
2: Abi.
0: Bima, Bima siapa?
1: Bima Sena.
0: Bima Sena. Oh, itu musikal ya.
2: Abi Rama.
1: Terus ada Mas Ringo.
0: Agus Rahman.
1: Ringo Agus Rahman.
2: Ibnu Jamil.
1: Ada Ringo The Beatles.
0: Wah.
1: Ada.
0: Ya, Mas. Gue udah dengar bilang Ibnu Jamil.
2: Ibnu Jamil.
0: Mungkin sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
1: Jamil Miller.
0: Saiful
2: Jamil. Oh, Saiful Jamil.
1: Bukan. Mas Ibnu Jamil. Terus Revalina Estemat. Ya.
0: Wah, gede dia nih budgetnya nih film ya.
1: Ada Sal Priadi juga.
0: Tuh kan.
1: Oki Rengga.
2: Zia Sadel.
0: Ntar.
1: Zia Sadel.
0: Kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
1: Saya juga gak tahu.
2: Jadi coach dia. Jadi coach.
0: Oh, tetap konsisten ya?
2: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
0: Tetap ngegas?
1: Tetap
2: lah. Apa pula anak ini?
0: Oh, penasaran.
2: Tetap pakai logat.
0: Tetap ngerepotin ya orangnya? Tetap ngerepotin gak orangnya?
1: Tetap ngerepotin didengar.
2: Ngerepotin didengar.
1: Sekarang kan soalnya suara.
0: Suara. Jadi.
1: Siapa lagi? Udah sih.
0: Wah, rame dong ya. Oke, berarti dari semua ini yang sama sekali nggak ada yang ketemu pasteknya?
2: Pastek nggak ada. Nggak tahu ya. Mungkin tim Patriot Garuda kayak
0: asik.
2: Obina Gilba gitu. Kalau nggak salah mereka ketemu sih. Jadi ada yang namanya Obi jadi Capri sama Gilba tuh jadi Oki. Nah itu kalau nggak salah mereka ketemu gitu.
0: Oh, mereka tuh recording bareng?
2: Enggak, jadi misal kayak kita waktu itu. Aku duluan, nanti Kak Kristo gantian.
0: Oh, semua tuh nggak ada yang bisa disatuin ya?
1: Nggak bisa, karena secara ruangan susah kalau misalnya kita ngomongnya bareng takutnya overlap.
0: Gue pikir gue seuzun, gue dimusuhin waktu itu. Kayak gue sendirian, kayak gue bukan siapa-siapa deh. Enggak ya. Bukan. Wah.
1: Tapi kayaknya di Hollywood pun gitu deh.
0: Iya.
1: Gue pas lihat behind the scene, mereka walaupun biliknya ada beberapa, recordingnya sendiri-sendiri karena biar jadwalnya ketemu. Susah soalnya. Betul. Lu ketemuin Jack Black sama Angelina Jolie sih susah sih.
0: Jujur, agak janggal kalau ngumpul kok pada senggang.
1: Benar. Tapi kan kalau Angelina Jolie jadi Tigress, jadi apa? Tiger yang jadi apa, macan cewek. Kita juga punya pemain bola jadi burung Garuda.
0: Bentar. Jujur. Apa pemain bola?
1: Pemain bola ini.
2: Oh iya.
1: Jadi burung Garuda.
2: Betul. Ya, nyampe.
0: Itu gitu. Ada.
1: Tahu nggak siapa? Tebak.
0: Bambang.
2: Bukan.
1: Huruf depannya R.
0: Orat Mangun, bukan.
1: Wah.
0: Gue ngerti bola gue.
1: Rawa Mangun.
0: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
1: Rizky Rido.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Ada waktunya dia?
1: Ada. Tapi sama main bola rakan. Jangan ya terlalu.
0: Pagi, siang atau malam dia?
1: Recording ya?
0: Gak tau ya?
1: Gak tau lagi.
2: Siang
1: mah bukan kita yang ngatur jadwal.
0: Oke. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini?
1: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu. Biar afdol gitu.
0: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda di Dadaku tahun 2009 ya.
1: Iya,
0: maksudnya sama ininya, apa namanya, sumber ceritanya ya.
2: Iya.
0: Kita bahas gimana challengingnya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana. Kita akan bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di suara warga Indonesia.
3: Ada yang tahu enggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?

0: sehat ala.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Hey, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
3: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia. Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Ibra Maulana Ibrahim, 23 tahun, mahasiswa salah satu kampus negeri di Semarang, ditangkap Polsek Ngalian atas kasus penggelapan 40 sepeda motor milik juniornya. Pelaku menyewa motor korban dengan iming-iming uang Rp80.000, namun kendaraan tersebut justru digadaikan senilai 6 hingga 12 juta rupiah per unit. Modus pelaku melibatkan perjanjian sewa lisan dan perpindahan lokasi kos untuk menghindari kejaran korban serta polisi. Tersangka dijerat pasal 486 KUHP dengan barang bukti sebanyak 40 motor digadaikan beserta STNK-nya. Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama nomor lead dan atlet Asia Tenggara pertama nomor non-disiplin speed yang meraih medali emas dalam ajang World Climbing Series Praha 2026. Pemanjat berjuluk Serondeng ini meraih 43 poin di final setelah berhasil mengungguli Neo Suzuki asal Jepang dan Jacob Schubert asal Austria. Atas pencapaian luar biasa ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya tempatnya kuliah menyiapkan bonus khusus sebagai bentuk apresiasi berkat keberhasilannya mengharumkan nama bangsa. BTS resmi membuka presale tiket konser World Tour Arirang di Jakarta pada hari ini dari pukul 12.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat khusus pemilik ARMY Membership. Sementara itu, penjualan tiket kategori General on Sale bagi masyarakat umum baru bisa dibuka pada 11 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Konser megah grup fenomenal asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Kas dari film Garuda di Dadaku, ada Kristo Immanuel.
1: Yup.
0: Dan juga ada Keanu.
2: Halo.
0: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya ABCDFGHJB.
2: Wah, tahu itu namanya.
0: Simpel ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, baik sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25 masih enggak masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya. Nah, ini karena ini film dari film asli nih ya.
1: Yes.
0: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa ya. Dong?
1: Apa
0: akankah mengulang
1: kan ada yang membanding-bandingkan.
2: Betul.
1: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing. Kayak misalnya Pabrik Setan deh misalnya. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pabrik Setannya mereka ya yang nempel di mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pabrik Setan kita yang Pabrik Setannya Bang Joko gitu. Kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
2: Kayak gitu sih sama.
1: Garuda di Dadaku yang angkatannya Keanu mungkin apa
0: yang sekarang
1: gitu, ha?
2: Enggak sih. Gimana?
1: Ya kan angkatan lu.
0: Angkatannya
1: belum lahir.
0: Belum lahir kan.
2: Oh iya iya betul.
0: Lahir tahun berapa?
2: 2012.
0: Ya belum lahir ya.
1: Iya belum lahir. Angkatan gue 2009.
0: Oh dia nih kalau Dian.
1: Makanya.
0: Wah lu keren sih lo referensinya.
1: Tapi dia nonton lo yang 2009 di Netflix.
2: Iya nonton.
0: Oh ada itunya ya. Ada. Pengabdi Setan yang tahun 80-an nonton.
2: Yang mana?
0: Yang bikin kita zaman kecil takut sama jendela yang kebuka itu karena ada wujud itu. Yang muncul.
1: Nah, gue juga nggak nonton yang zaman
0: itu. Itu anjir.
1: Iya. Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya udah yang Pengabdi Setan.
2: Iya tahu
0: yang lonceng ya.
2: Iya
0: lonceng.
1: 15 apa 17?
0: 2017. Lonceng yang menyebalkan itu ya sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi ada Keanu. Pokoknya kalau ngelihat Garuda di Dadaku, ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo tuh sebagai Gaga.
2: Betul.
0: Nah, Keanu sebagai
2: putra
0: pemeran manusianya, dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga,
2: ya
0: kan, yang fiksinya. Nah, ada nggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
2: Oke. Okay.
0: Secara teknis dari Keanu dulu.
2: Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapat sih sebenarnya. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita itu kita udah merasa kencang banget kan. Yeah. Jadi kayak kurang dapat, ayo terakhir lagi, nggak apa-apa, aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau nggak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih nggak tahu harus gimana, masih bingung gitu, masih deg-degan, jadi kayak emosi aku kurang dapat, diulang lagi lagi, akhirnya dapat, alhamdulillah. Itu dapatnya gara-gara aku nyengkrem meja.
0: Harus ada
2: barang
0: pancingannya
2: yang, jadi kayak gitu biar makin dapat
0: emosi. Yang paling susah tuh
2: menurut aku itu.
0: Nah kalau lu tok.
1: Kalau aku paling susah itu pas adegan, sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman, Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
0: Terlalu toku.
1: Yomskui. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
0: Iya.
1: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya. Keanu gitu.
0: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
1: Nah sebenarnya, nah ini makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh

0: ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
1: Waduh.
0: Cuma secara perawakan memang kecil. Jadi dia kayak enggak dewasa-dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
1: Kenceng banget kita nih Kimai. Malah jawab lagi gue beli petok ya. Terus.
0: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya, bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu. Jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa di suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
2: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu, ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu suruh, ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
0: Kalau gua sih
2: apa,
0: kalau nggak ada ya, kalau gua ini sih nonton Elite itu, gua lupa itu, Frozen. Nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf. Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya gitu. Jadi kebayang lah, oh saat dia di dalam tanda kutip sidekick tuh gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu ya sama salah satunya Zazu sih, yang lu bilang juga mas, yang di Lion King. Cuman kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih dekat ke Olaf karena dia overly. Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga ini lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf ini kan polos, kayak aku gak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
2: Iya. Kalau berarti kalau lu mentreatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
3: Yeah. Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
0: original,
2: hari-hari
3: emang berubah-ubah sih.
2: Asik.
3: Tapi kalau
1: paling enteng jawabnya dia kayaknya.
0: Nah, justru dia the one and only. Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti.
3: Iya.
0: Dia lagi aja pahlawan.
3: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu. Yang film animasi
0: ya, Emir Mahira.
3: Film Garuda di Dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ. Sama dari kakak aku juga. Kakak aku nih mirip banget sama Putra soalnya.
2: Emir yang sebelumnya main itu.
3: Iya.
2: Yang di film.
0: Gak nyangka ya.
2: Gak nyangka gue.
0: Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, oh Emir yang main dulu gitu.
2: Emir, oh.
0: Itu film pertama dia juga tuh.
2: Berarti emang harus bener ya main ya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
0: Wah, konsentrasi.
2: Fokus yang paling, gak bisa main-main, apakah... Nah, ini kan full suara ya.
3: Iya.
2: Apakah lebih ke situ?
3: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku. Jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak okay, gue harus ini, aku udah mikirin planning segala macam. Ternyata enggak seribet yang di planning aku gitu.
2: Kesannya kayak kerja sendiri ya. Padahal ada tim.
3: Iya, padahal ada tim kayak, tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan. Jadi aku nanti harus kayak gini. Nanti kalau aku gini gimana ya? Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung, panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara nggak seribet itu.
0: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
2: 4 hari ya totalnya.
0: 4 hari ya. Jangan.
2: Seru ya ada live TikTok ya. Gatel ya. Tapi enggak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini.
0: Entar di belakang gue.
2: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air kena ini gue kayaknya abis ini. Nanti gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak itu capeknya gimana? Saat lagi ya sahabat suara, pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Pakai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pagi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Keanu dan juga Kristo untuk film Garuda di Dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Saraswati?
1: Yo.
0: Sama suaminya enggak? Mako?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Ini Isyana only with the... Apa, ada kayak choir gitu ya?
0: Choirnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salma.
1: Queen Salma.
0: Ui.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Mm-hmm. Karena dia juga... Ini kan udah beberapa kali main musikal kan?
1: Betul.
0: Nyanyi ya, dia.
2: Dia memang punya single beberapa.
0: Tuh, lu kan juga bisa, lu juga main musikal gak sih waktu itu?
2: Iya, gue main musikal. Ui. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah Polarisasi gak?
2: Bukan, enggak. Polarisasi gak?
0: Oh, Cek Toko Sebelah Musikal.
2: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: Gitu. One, two, three, four.
1: Aja mahal.
0: Langsung kita jualan mahal. Ada dua, antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, jadi akan tayang besok ya, perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada nggak pengen ketemu dong sama Keanu, Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama udah tahu nggak?
1: Baf.
0: Aduh,
2: yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Instagramnya?
0: Instagramnya, jadi cek
2: @garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya, sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit, kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh, wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya, guys.
2: Kayaknya gangguin Keanu di situ ya.
0: Jangan. Ya.
2: Oke. Okay. Ya, bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Yes, sorry.
0: Film Garuda di Dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Bepa pasti banget. Ya, secara mengerucutnya. jawaban tuh banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
2: Iya.
1: Terus
2: sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup di film ini, teman-teman harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu, kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi. Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu. Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang, jangan jadi pemain bola, nanti gimana masa depan, gitu-gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu.
0: Nah.
2: Dan semoga jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh, biar mimpi saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah, Keanu. Apa? Seger banget ya. Tapi untungnya udah talk terakhir, tapi okay. Pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Oke.
2: Bareng ya.
0: Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara. Oh, enggak.
0: Iya.
2: Aduh, mohon maaf banget, tapi gue hari ini lagi radang.
0: Jangan. Pedes banget itu, jangan. Maaf. Ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asli suara asli.
2: Kita pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-kata bisa bareng?
1: Oke. Coba ya. Ya bisa, satu, dua, tiga. Jangan lupa nonton film animasi Garuda di Dadaku 11 Juni di bioskop.
0: Wui, thank you Kristo. Thank you ya. See you. Good luck buat besoknya dan sahabat suara. Kita akan lanjut lagi.
3: Dengarkan suara di band.

gimana cara bacanya? Dari dulu tuh suka bingung. Ouch. Oh. Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara ya, baru muncul sekarang dari tadi yang ada Seventeen untuk Mencintaimu, Gary Ganis Sesaat Kau Hadir, lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Tulus Teman Hidup juga ada, Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya, ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, banyak juga lagu yang kelewat ya, dan juga ada band dengan Auf Maklum ya, Jam Makan Siang. Menyapa sahabat suara yang ada di live TikTok Keanu Safa. Udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast Iswara. Tanda aja sih kalau misalnya sahabat suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, satu lusin 12, mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar meletus gitu ya, dan untuk lebih ke seratnya dikasih asupan sama Kostibem Paulinus, dikasih buah potong, tau ya sahabat suara ya, buah potong, hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik, isinya semuanya adalah mangga. Jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
11: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
12: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: That's it.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
2: Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis di Sub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Disu berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Lutfi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Sam Ani mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan.

sindikat penipuan kripto internasional dengan modus fake bacharing yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini

1,76 miliar pada 2026 ini sudah memasuki tahap pelelangan. Kepala DPU dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Angkoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar

0: peringkat atas klasemen Liga 1. Sintayong dalam keterangannya menegaskan siap membawa Persija juara musim depan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija melihat permainan terbaik tim kebanggaan mereka. Dengan kebersamaan yang terjalin dengan pemain, STY berharap membawa Persija pada posisi terbaik dan meraih gelar juara musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy, segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat

0: dengarkan musik pilihan.
1: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Isara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum. Selamat sore sahabat suara. Bagaimanakah paginya? Aku mau menanyakan sorenya. Aku mau menanyakan pagimu tadi. Apakah shock lalu membuat kamu tidak bahagia sahabat suara? Walaupun kondisi akhir-akhir ini tuh selalu membuat kita istilahnya apa ya, tertekan iya, bingung iya, takut iya, pokoknya campur aduk banget ya sahabat suara. Aku berharap kamu bisa menyisakan sedikit rasa bahagia untuk dirimu sendiri. Tapi kalau ternyata kamu gak bisa bahagia juga, ya kasihlah kesempatan aku untuk bikin kamu at least happy sedikit di sore hari ini. Karena kamu bakal ditemenin sama aku Gida Joyo di suara santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Kita bakal ngobrolin banyak hal yang udah pastinya bikin happy, dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang udah aku siapin ini asik-asik. So, tune in terus di 90,2 FM Isara, suara warga Indonesia.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. And that was Sunshine, sahabat suara. Sunshine. Apakah kamu bisa tersenyum like a sunshine for today? Kalau aku sih jujur. Buka sosial media isinya orang-orang pada bingung, takut sahabat suara jadinya tuh. Susah ya akhir-akhir ini tuh untuk sedikit tersenyum, bahagia gitu. Tapi pernah gak sih ketika kamu sedang ada di situasi kayak sekarang contohnya lah ya, kamu bingung, pokoknya segala hal terjadi dalam satu waktu bikin kamu susah banget untuk tersenyum. Terus tiba-tiba ada nih teman kamu act like nothing happen, chill banget, terus bilang, udahlah, ngapain cemberut kayak begitu, dipikirin terus, senyum aja dulu, bawa happy aja. Sumpah, kadang di situasi yang seperti ini, yang lagi panas-panasnya gitu ya, kita kayak gak dikasih nafas kan selama seminggu ini sahabat suara, rasanya pasti kayak gue lempar sendal loh ya. Gampang banget ngomong ya, bawa happy dulu aja, senyum aja dulu. Susah. Kayak gimana ceritanya hati yang lagi panas, pikiran juga lagi panas, disuruh senyum. Kayak gak punya masalah aja gitu. Pasti kamu mikir, apa sih motivasi lo tuh udah basi banget, gak ada gunanya, buat gue juga gak nyampe gitu loh. Tapi ternyata omongan random, bawa happy aja dulu, senyum aja dulu, itu tuh ada penjelasan ilmiahnya sahabat suara. Jadi di dunia psikologi ada yang namanya facial feedback hypothesis. Itu adalah sebuah teori yang bilang kalau ekspresi di muka kita itu tidak hanya sekedar respons dari apa yang lagi kita rasain, tapi itu juga bisa ngirim sinyal balik ke otak untuk ngubah suasana hati kamu. Wow, jadi ketika kamu maksain untuk senyum itu tadi, walaupun senyumnya kayak kepaksa banget, fake smile istilahnya gitu ya, tapi otak kamu itu bakalan kayak kegocek gitu loh, ketipu banget, ngiranya kamu beneran lagi seneng, padahal cuma coping mechanism aja istilahnya kayak gitu. Nah, ketika otak kamu udah mulai ketipu nih sama senyum palsunya itu tadi, tubuh kamu juga secara otomatis bakal ngerilis hormon-hormon pereda stres. Kayak apa? Kayak endorfin, terus dopamin, terus akhirnya itu pelan-pelan bikin badan kamu itu jadi ngerasa little bit relax than before. Dan ketegangan di pundak kamu yang tadinya kayak ngangkat banget, tiba-tiba pelan-pelan turun, pelan-pelan berkurang. Walaupun gak langsung 100%, at least agak berkurang, ada kurangnya sedikit. Makanya postingan yang tadi aku baca itu dari mamas.id. Jadi mamas.id itu postingannya rame juga, dan ternyata postingan yang mereka itu didasari sama studi yang valid juga. Salah satunya itu dari penelitian yang udah lumayan lama, bukan lumayan lama lagi ya, ini it was a long time ago, di tahun 1988. Ada Strack, Martin, dan Stepper itu mencoba membuktikan gimana posisi otot wajah itu bisa mempengaruhi penilaian emosi seseorang. Jadi kesimpulannya, berpura-pura bahagia atau sekedar maksain diri untuk ketawa itu bukan kayak, istilahnya kalau anak zaman sekarang, itu tadi aku udah sempat bilang coping mechanism yang cringe gitu ya, atau sia-sia, enggak. Itu masuknya trik biologis paling simple yang bisa kamu pakai untuk dalam artian ngehack sistem saraf kamu sendiri pas keadaan lagi bener-bener chaos kayak sekarang, dan kamu butuh booster alami instan langsung supaya gak gampang breakdown. Jadi ketika nanti kamu dibilangin ada informasi harga bensin sekarang jadi 24.000, oh iya, alhamdulillah, senyum aja dulu.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gas, genggam hadir seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
8: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ini, dan kita masih ngebahas soal bagaimana kalau kita berpura-pura bahagia terus pura-pura senyum, itu tuh bisa ngegocek otak kita, jadi bisa naikin mood kita secara tidak langsung gitu loh sahabat Suara. Dan ternyata memang ada teorinya yang dikeluarin di tahun 1988. It was a long time ago, tapi teorinya sampai sekarang masih banyak dipakai orang-orang, walaupun kedengerannya memang kayak mukjizat dari Tuhan gitu. Tiba-tiba dari yang bahagia terus jadi bisa bahagia, enggak sih? Kamu tetap harus ingat kalau pura-pura bahagia ini bukan sulap, bukan sihir. Enggak tiba-tiba ngilangin semua beban hidup kamu dalam sekejap mata. Tidak. Para peneliti ini udah wanti-wanti banget kalau efek dari facial feedback ini tuh cenderung tipis-tipis aja, alias efek positifnya tuh ringan gitu loh, enggak yang langsung tiba-tiba boom gitu, enggak. Jadi jangan harap masalah utang kamu, masalah patah hati kamu, masalah BBM naik itu langsung beres gara-gara kamu senyum. Enggak kayak gitu ya. Malah kalau kamu berlebihan memasang topeng bahagia gini, dalamnya hancur lebur gitu ya, yang ada malah kamu kena toxic positivity yang bikin kamu akhirnya semakin tersiksa gitu. Yalah, berarti ini dong Gin, apa namanya, gak efektif juga. Ya gak gitu juga, jangan berlebihan aja. Lagi pula respons tubuh tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang sekali mempraktekkan gitu, sekali senyum langsung ngerasa gue agak mendingan, gue adalah orang paling bahagia di dunia ini. Ada. Tapi ada juga yang malah ngerasa kayak gak bisa deh, gak bisa nih gue kayak begini. Makin kesel dia, karena kayak ngerasa lagi dibohongin nih. Dibohongin sama siapa? Dibohongin sama diri sendiri sahabat Suara gitu. Jadi studi replikasi skala besar yang dilakuin di tahun 2016-nya itu tuh juga nunjukin kalau efek dari fake smile ini gak selalu konsisten, gak selalu sekuat yang ditemuin di penelitian-penelitian, gak yang kayak gitu juga. Jadi kalau kamu udah nyoba fake smile, senyum, tapi tetap ngerasanya gak bisa nih, air mata tidak terbendung, ya itu wajar banget. Gak usah dipaksain juga untuk kelihatan tegar gitu. Enggak sih sahabat Suara. Intinya tuh jangan jadiin pura-pura bahagia ini tuh sebagai pelarian, asik, atau solusi utama paling oke untuk menutupi semua gangguan yang sedang ada di kehidupan kamu, atau mungkin emang banyak masalah yang sedang kamu alami. Ya gak usah, gak perlu kayak gitu, karena itu jelas butuh penanganan profesional ya sahabat Suara. Apalagi kalau misalkan sudah masuknya ke fase depres, mentalnya lagi sedang tidak baik-baik saja, ya udah kamu ke yang profesional aja, psikolog. Pokoknya yang bisa membantu kamu. Itu kan salah satu bentuk dari ikhtiar juga sahabat Suara. Kamu tetap wajib kok untuk memvalidasi emosi negatif yang kamu rasain. Entah kamu lagi marah, entah kamu lagi sedih, entah kamu lagi kecewa, entah kamu kecewanya level 2 kecewa berat banget gitu sama keadaan gitu ya. Karena mendem emosi itu efeknya malah bahaya banget untuk kesehatan mental jangka panjang kamu. Tapi ketika kamu memvalidasi semua perasaan kamu, kamu juga harus dalam posisi yang logis ya sahabat Suara, kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalkan ada yang datang ke kamu, ya sudah diterima saja dulu. Bagaimana saran-sarannya diterima, jangan gak mau nerima saran dari orang lain juga. Pakai trik senyum palsu ini hanya sebagai pertolongan pertama ketika kamu butuh energi tambahan untuk ditanda spidol ya, ditanda apa namanya, ditanda stabilo ya, untuk melewati momen-momen canggung atau stres sesaat. Bukan untuk lifestyle kamu setiap hari kamu praktekin senyumin aja dulu, fake smile aja dulu. Ya anggap aja ini tuh kayak pertolongan pertama, suplemen ringan, bukan obat utama yang bisa menyembuhkan penyakit kronis gitu. Jadi porsinya kamu harus tetap pas, jangan sampai kamu kehilangan apa ya, sentuhan sama realita emosi kamu yang sebenarnya gitu loh sahabat Suara. Jadi ketika kamu merasa sedih, patah hati, kecewa, ya udah bilang aja kecewa sekarang. Bilang kamu kecewa karena apa, ayo bilang sahabat Suara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Ibra Maulana Ibrahim, 23 tahun, mahasiswa salah satu kampus negeri di Semarang, ditangkap Polsek Ngalian atas kasus penggelapan 40 sepeda motor milik juniornya. Pelaku menyewa motor korban dengan iming-iming uang Rp80.000, namun kendaraan tersebut justru digadaikan senilai 6 hingga 12 juta rupiah per unit. Modus pelaku melibatkan perjanjian sewa lisan dan perpindahan lokasi kos untuk menghindari kejaran korban serta polisi. Tersangka dijerat pasal 486 KUHP dengan barang bukti sebanyak 40 motor digadaikan beserta STNK-nya. Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama nomor lead dan atlet Asia Tenggara pertama nomor non-discipline speed yang meraih medali emas dalam ajang World Climbing Series Praha 2026. Pemanjat berjuluk Serondeng ini meraih 43 poin di final setelah berhasil mengungguli Neo Suzuki asal Jepang dan Jacob Schubert asal Austria. Atas pencapaian luar biasa ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya tempatnya kuliah menyiapkan bonus khusus sebagai bentuk apresiasi berkat keberhasilannya mengharumkan nama bangsa. BTS resmi membuka presale tiket konser World Tour Arirang di Jakarta pada hari ini dari pukul 12.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat khusus pemilik ARMY Membership. Sementara itu, penjualan tiket kategori General on Sale bagi masyarakat umum baru bisa dibuka pada 11 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Konser megah grup fenomenal asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kan udah ngomong soal aku sih, aku udah bilang ke kamu bahwa oke, boleh deh ngepraktekin teori facial feedback. Tapi ya jangan terus akhirnya kamu praktekin setiap saat gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya juga ketika kamu sedang menghadapi masalah serius, senyumin aja dulu. Itu kan gak baik ya. Terus gimana sih cara paling pas untuk ngepraktekin teori facial feedback ini tanpa harus kelihatan kayak aneh nih orang, gila ini orang, tanpa harus kelihatan seperti itu? Aku udah searching, sahabat Suara, dan aku sudah membaca nih. Jadi ternyata gampang banget. Kamu gak perlu dandan heboh, terus abis itu ketawa-ketawa sendiri gitu ya kan, sambil jalan muter, gak perlu. Cukup kamu luangin waktu beberapa detik aja ketika kamu benar-benar lagi ngerasa penat banget nih, capek banget. Terus kamu tarik kedua ujung bibir kamu kayak lagi senyum gitu ya. Ditarik aja dulu. And then it's done. Gak perlu kamu tiba-tiba di tengah diskusi senyum. Orang yang diajakin diskusi jadi takut, sahabat Suara, ujung-ujungnya ya. Bahkan nih ada trik unik dari penelitian yang judulnya itu dengan cara gigit pulpen secara horizontal pakai gigi kamu tanpa ngebiarin bibir kamu menyentuh pulpen itu, yang secara otomatis itu bakal maksa otot pipi kamu untuk senyum. Dan metode simpel kayak gini tuh efektif banget untuk memicu reaksi otak tanpa bikin kamu ngerasa beban mental banget, terus harus acting bahagia, happy, like nothing happen di depan orang lain. Nope. Langkah kecil yang sepele kayak gini terbukti bisa membantu tubuh dan pikiran kamu terasa jadi sedikit lebih baik, sedikit lebih enteng, dan siap untuk menghadapi reality lagi. I'm ready for the next chapter of my life. Kayak gitu loh. Jadi buat kamu yang hari ini, buat kita deng, buat kita yang hari ini lagi ngerasa capek banget deh sama kehidupan, sama isu-isu zaman sekarang, gak ada habisnya kan. Tapi juga kita gak ada salahnya kok untuk coba senyumannya ya dulu, tipis-tipis sekarang ketika kamu sedang merasa sedang tidak baik-baik saja. Anggap aja bentuk rasa sayang kamu terhadap diri kamu sendiri, rasa sayang kamu terhadap mental kamu sendiri. Karena senyum itu gratis, gak butuh yang mahal-mahal gitu ya. Gak perlu ngeluarin duit mahal-mahal sekarang. Aduh, nyari duit itu susah. Jadi harus senyum aja dulu. Siapa tahu kan dari yang tadinya senyumnya kepaksa, lama-lama suasana hati kamu jadi jauh lebih stabil. Hati kamu jadi beneran ikutan berubah, lebih sunshine, lebih cerah, ceria. Kamu bisa mendapatkan kembali energi positif yang sudah selama ini kamu rindukan, sahabat Suara. Dalam artian, berarti badan kamu tuh udah bilang kayak gini, tolong cintai aku lagi, cintai aku lagi. Nah, udah saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
2: Hei, menyerah!
4: Hei, itulah itu bisa membuat
5: lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
6: Tuan muda, senyum.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kamu sudah masuk ke sejam bareng nih sahabat suara. Bukan kamu doang, kita semua asik. Kira-kira sejam bareng soal siapa ya? Ngomongin langsung banget, langsung tiba-tiba ngomongin gitu. Kita bakal ngegibahin, bukan ngegibahin sih, ngobrolin. Ngobrolin soal Mother Monster. Tahu gak siapa sahabat suara? The one and only Lady Gaga, the queen, isn't it? Emang gak bakal ada abisnya sih ngobrolin soal si Gaga, wala, Roma, Roma. Kalau ngebahas istilahnya apa ya, kegilaannya dia, totalitasnya dia sebagai musisi top dunia gitu ya. Kamu pasti tahu banget gimana doi ini tuh selalu berhasil bikin heboh jagat maya, entah karena fashionnya, entah itu karena lagunya yang selalu ada di charge paling atas gitu ya kan. Bajunya sih, bajunya tuh selalu mind blowing. Lady Gaga, ikonik sih kalau menurut aku, dari roll pakai kaleng Coke segala macem sampai sekarang masih beberapa orang ada yang pakai fashionnya yang satu itu. Tapi dibalik semua image-nya yang megah dan penuh kontroversi di atas panggung gitu ya, Lady Gaga tuh sebenarnya punya sisi humoris yang dork dan sering banget ngeluarin statement kocak, apalagi kalau misalkan dia itu lagi ada di sebuah interview nih sahabat suara. Gaga ini itu tuh tipe selebritis yang kalau menurut aku, in my opinion, and I'm sure kamu setuju juga sama aku, dia itu tipe yang apa ya, kocak gitu loh. Dia tuh natural aja kalau menurut aku, tipe yang gak jaim untuk menertawakan dirinya sendiri apalagi ya. Makanya fans-fansnya itu semakin cinta deh sama dia, karena ngerasa Gaga tuh sebenarnya sedekat itu dengan para fansnya, selucu itu kalau misal udah lepas dari pesona panggungnya gitu ya. Salah satu momen interview yang paling ikonik dan kocak yang sering akhirnya dipakai jadi meme sampai sekarang adalah ketika doi lagi promosi filmnya beberapa tahun yang lalu. Ada satu kalimat yang itu tuh terus-menerus diulang di hampir setiap red carpet dan talk show-nya dia, yaitu tentang gimana rasanya ada di dalam ruangan berisi 100 orang, gimana 99 orang itu gak percaya sama kamu, tapi cuma kamu butuh satu orang untuk merubah hidup kamu. Sumpah, awalnya kalimat itu tuh terdengarnya kayak deep, very motivational. Tapi karena yang ngomong itu dia dan berulang kali pakai intonasi yang sama persis di puluhan interview yang berbeda, netizen langsung sadar dan akhirnya dijadiin jokes gitu deh. Gaga sendiri ketika tahu itu dijadiin meme sama orang-orang, dia baper? Enggak, dia ketawa-ketawa aja dan ngaku kalau dia itu emang tipe orang yang suka sama satu quotes, ya dia bakal pakai quotes itu terus-menerus sampai kapan juga enggak tahu, cuma Gaga yang tahu sahabat suara. Ih, asik ya ngobrolin dia tuh. Habis ini kita masih bakal berbincang-bincang soal Lady Gaga lagi sambil ditemani dengan lagunya dia selama 1 jam full ini sahabat suara. Langsung aja aku puterin lagu pertama, ada Just Dance.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masak

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai dan masih sejam barengan sama Lady Gaga, ditemenin sama Gina Joyo nih sahabat suara ya. Ada satu hal yang selalu bikin sebel in my opinion, apalagi kalau misalkan itu sudah berurusan dengan belanjaan, jajan gitu. Kayak kemarin tuh aku jajan, ih nyebelin, gak nemu apa yang pengen aku makan istilahnya gitu loh. Kalau belanja itu biasanya gak nemu produk-produk baru yang pengen kita cobain, itu sebel banget ya kan. Makanya kalau menurut aku sih mending kamu belanja di tempat yang udah pasti selalu update produk baru, terus harganya juga spesial sahabat suara. Di mana lagi sih kalau nggak di Alfamidi? Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ini. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Cobain juga ramen Yes Mi Kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900. Murah banget kan sahabat suara. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga yang spesial, pastinya cuma buat kamu dong. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. And that was Popo Poker Face by Lady Gaga. Sahabat suara, lagu zaman aku kecil. It was a long time ago ya. Lady Gaga tuh selalu dengan lagu-lagunya yang viral, isu-isunya dia yang kontroversial. Dia tuh selalu ikonik aja dalam segala hal, dalam membuat musik, dalam fashionnya dia, kehidupan sehari-harinya dia, super random. Bahkan ketika dia mengeluarkan statement atau jawaban gitu ya, kalau misalkan ditanya di sebuah interview, ya super random juga blak-blakan kalau misalkan ditanya tentang kehidupan sehari-harinya as a pop star gitu ya. Biasanya we all know kadang ada pop star yang menjaga image-nya, jadi kayak nggak terlalu ini deh, nggak terlalu blak-blakan, nggak terlalu bahasanya receh gitu. Tapi Lady Gaga nggak kayak gitu. Pernah ada satu momen di mana dia itu ditanya tentang the secret of her beauty, kecantikan kulitnya yang memang diakui flawless banget, walaupun jadwalnya dia udah yakin deh pasti padet banget jadwal turnya, mirip kayak jadwal kereta gitu ya. Bukan, dia nggak jawab kayak aku pakai produk skincare yang kayak gini yang mahal high end gitu, atau perawatan klinik yang kita tahu artis-artis Indonesia aja perawatan di dokter kecantikan aja naudzubillah mindalik mahal banget gitu. Gimana dia, tapi dia nggak membahas soal harganya. Gaga itu malah jawab, mukanya lempeng banget, katanya kalau rahasianya itu adalah banyak minum air putih. Itu istilahnya kalau misalkan kamu ditanya, eh apa sih rahasia kulit cantik kamu, air wudhu kayak gitu. 11-12 mirip banget deh. Jadi akhirnya si pewawancaranya juga jadi salting sendiri gitu loh, sahabat suara, kayak bingung nangkepinnya gimana ya. Tapi gaganya gimana? Gaganya udah senyum-senyum aja, kayak gak merasa bersalah sama sekali gitu loh. Mungkin konyolnya yang kayak gini yang akhirnya bikin Lady Gaga itu tuh berbeda dari diva-diva kebanyakan yang biasanya selalu jaga image biar kelihatannya perfect, sempurna, anggun 24 jam penuh. Dia juga tanpa ragu melihatkan sisi absurdnya dia, bicaranya dia yang ceplas-ceplos demi menghibur orang-orang di sekitarnya, asalkan itu, kalau kata dia ya, asalkan itu tidak merugikan dia dan tidak menyakiti perasaan siapapun, katanya dia seperti itu. Memang sih tingkah randomnya ini ngebuktiin kalau dibalik semua kejeniusannya dia dalam bermusik, Lady Gaga itu ya tetap like as a human being yang tidak berbeda dari kita semua, yang suka ngelawak-ngelawak garing, punya humor yang agak aneh gitu ya. Jadi buat kamu yang selama ini ngira Lady Gaga itu kayak serem, kan kadang dari makeup itu serem banget, dan mungkin it feels like very untouchable aja dia, mending kamu nonton kompilasi interview lucunya beliau deh. Belum lagi kan pernah ya waktu di tahun 2012 kalau gak salah, iya, dari itu aku tuh diceritain sama Mas Bebek, bilang dia pernah loh gak dibolehin konser di Indonesia. Hah? Iya. Akhirnya aku searching, oh iya ternyata di tahun 2012 Lady Gaga itu sempat ngejadwalin untuk ngadain konser megah bertajuk The Born This Way Ball Tour di Jakarta, yang tiketnya memang pada saat itu langsung ludes terjual puluhan ribu dalam waktu sesingkat itu, sahabat suara. Karena memang euforia fansnya Gaga ini benar-benar gila-gila banget, dari yang udah nyiapin kostum heboh, seheboh Lady Gaga, sampai ada yang hunting tiket dari subuh demi bisa ngelihat Lady Gaga tampil gitu. Tapi sayangnya memang pada saat itu harus pupus impian para penggemarnya nih di tengah jalanan konser yang padet gitu ya. Ada penolakan keras dari beberapa pihak sampai akhirnya izin keramaian dari pihak kepolisian tuh gak bisa keluar, sahabat suara, kayak gitu. Alasan penolakannya pada saat itu sebenarnya karena gaya panggung dan fashionnya Lady Gaga itu tadi yang nyentrik ya kalau aku bilangnya tuh. Tapi untuk beberapa orang itu terlalu ekstrim dan kurang cocok sama kultur lokal yang ada di Indonesia yang masih kental sama nilai-nilai ketimuran ya. Jadi pihak promotornya udah nyoba juga berbagai cara untuk ngelobi lagi, cari jalan tengah lagi. Bahkan Gaga sendiri itu tuh udah dikabarin dia tuh sempat siap bersedia untuk nge-adjust penampilannya demi menghormati budaya Indonesia. Mungkin dia
akan pakai daster, sahabat suara, budaya Indonesia banget tuh kata gue daster. Bahkan Lady Gaga sempat bilang kalau aku rela tampil pakai baju yang tertutup dan merubah beberapa koreografi kok, biar konsernya tetap bisa jalan, jangan sampai aku tuh ngecewain fans aku yang udah nungguin dari lama, kayak gitu katanya. Ya tapi apa mau dikata ya, takdir berkata lain sahabat suara, karena situasi dan tensinya memang pada saat itu benar-benar lagi panas banget, lagi tinggi banget. Jadi demi keamanan bersama juga, konsernya itu akhirnya terpaksa dibatalkan total. Sampai akhirnya itu tidak pernah terjadi sahabat suara. Apakah kamu ada di salah satu kerumunan pada saat itu sahabat suara yang ingin menonton Lady Gaga konser di Jakarta tapi ternyata batal? Sedihnya. Aku masih punya beberapa lagunya Lady Gaga yang bakal aku puterin buat kamu nih sahabat suara. Langsung aja for the next song, this is Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama aku Gina Joy di Suara Santai Sahabat Suara. Dan ini kan udah hari Rabu ya, sudah waktunya kita untuk masuk ke modis makin oke, dijamin stylish nih. Aku kan udah live di TikTok Suara, di @suara.smg. Jadi buat kamu yang mau join-join boleh banget, silahkan komen-komen di sini. Tadi tuh aku tanya sebagai pembuka liveku kan, hai lagi pada ngapain? Terus ada salah satu sahabat Suara, KL, dia tuh nonton. Terus habis aku bilang, halo KL, udah sampai rumah atau masih di jalan gitu? Terus dia bilang, aku barusan banget sampai rumah, sekarang aku ada di fase lelah katanya. Kayak gitu, orang lelah biasanya udah pasti sih koleksi paling antiknya adalah kantong mata. Mata panda, Kak. Mungkin karena bawaan, bisa jadi ada orang yang memang punya bawaan lahir kayak gitu, sahabat Suara. Aku punya temen tuh, karena mungkin saking putihnya dia ya, terus jadi kelihatannya tuh kantong matanya tuh kayak lebih gelap aja gitu dibandingkan orang-orang lain. Ternyata itu bawaan. Tapi ada juga gak sedikit orang yang punya kantong mata atau mata panda itu gara-gara begadang. Kayak KL ini mungkin lelah bekerja, ya gak sih sahabat Suara? Mungkin overthinking juga tiap malam, terus akhirnya merasa insecure. Kenapa ya gue mata pandanya ini banget, kelihatan banget, aduh gak estetik deh mukanya. Mungkin ada orang yang bilang kayak gitu. Karena selama ini kita kan selalu, terutama perempuan ya, perempuan tuh selalu dituntut untuk kelihatan fresh, flawless, dan mungkin pakai makeupnya tuh ala-ala clean girl estetik gitu loh, yang rapi, bening, apa ya bahasanya tuh, licin gitu. Nah inilah saatnya kamu-kamu semua bernafas lega yang punya mata panda. Oh ini KL bilang, kata doi gara-gara aku lagi sering begadang. Hehe, doi. Anyway, doinya nanti bakalan aku bahas. Tapi sekarang kita bahas kantong matanya dulu ya. Karena sekarang di tahun 2026, sahabat Suara, ini lagi rame banget tren baru yang namanya tired girl, the tired girl aesthetic. Maaf, lidahnya keikat-ikat, jadi agak belibet ya ngomongnya, the tired girl aesthetic, dimana muka itu kelihatan capek. Semakin capek mukanya, justru menjadi kiblat kecantikan baru di tahun 2026. Izin. Oh, sekarang udah serba terbolak-balik ya kayaknya. Tren ini sebenarnya itu awalnya makin meledak waktu Bella Hadid lagi di runway Fall Winter 2026 Milan Fashion Week kemarin. Looknya itu memang si Bella ini sengaja dibuat kayak orang kurang tidur, kayak capek banget, kayak orang pelor gitu ya, nempel molor tapi juga tetap stunning gitu. Gak cuma Bella doang, icon pop culture lainnya kayak Jenna Ortega. Wah kalau Jenna Ortega sih memang mukanya, matanya tuh mata sayu tapi cantik ya. Lily Rose Depp sih, anaknya Johnny Depp, parah, cantik banget itu dia tuh. Billie Eilish kita tahu lah ya, itu ikutan fashion yang hype tren ini di berbagai acara. Kalau kayak Jenna, Lily, Billie Eilish itu kan emang terlahir dengan mata-mata sayu, mata-mata capek gitu loh, dan memang cantik. Tapi apa kata kalau kayak aku gini, terus bikin makeup yang kayak begitu, dibikin-bikin sayunya, apakah masih sama se-stunning Jenna Ortega? Gak tahu. Bahkan kalau kamu ngikutin K-pop nih sahabat Suara, Winter dari aespa di teaser lagu pre-release-nya WDA, how do I pronounce it? Correct me if I'm wrong. Nah si Winter ini juga kelihatan totalitas banget, karena dia itu kayak nge-embrace look ini lewat under eye-nya dia yang gelap, tapi juga tetap kelihatan dia very gorgeous, sahabat Suara. Ih, coba lah ya besok aku praktekin apa ya. Coba deh, kali ini kita bakal ngomongin soal ini nih, the tired girl aesthetic. Kira-kira kalau menurut kamu nih, sependapat kamu kayak gimana? Apakah tren ini, gak apa-apa sih, ini adalah suatu persona baru dari dunia fashion 2026,
atau gimana menurut kamu sahabat suara? Boleh langsung aja di WA akunya Iswara dong di 08 11 27 902, atau kalau bisa mention di Instagram atau komen di live TikToknya di @iswara.smg.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kering ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara, sampai nanti jam 7 malam. Nih udah live-nya di TikTok nih mulai. Aduh, lucu sih lucu, menghibur sih menghibur. Tadi ada yang bilang gini, Gin, gak usah lah dibikin-bikin makeup-makeup apa namanya, the tired girl aesthetic itu. Kalau kamu jatuhnya nanti ditanyain, lo Gina sakit apa? Setuju, iya sih. Tapi sebenarnya inti dari tren makeup ini pengen nonjolin ke bold under eye circles-nya itu loh, yang dipaduin sama flush sun-kissed glow di bagian pipi, hidung, jadi kayak ada kesan pantulan dari sinar matahari, sahabat suara, di bagian hidung dan di bagian pipi. Pipi lebih ke bawah mata jatuhnya ya, pipi di bawah mata, bukan di ujung pipi, di apa, cheekbones, bukan di situ ya. Jadi kesannya tuh emang kamu kayak lagi capek banget, lagi lemes-lemesnya, tapi di satu sisi kelihatan effortlessly cool aja. Dan ketika aku melihat foto-fotonya dari para artis ini, artsy juga ya. Tapi kalau di makeupnya di muka mereka, kalau di muka aku sih beda cerita. Bisa dibayangin bangun tidur, belum ngopi, mata agak sembab aja nggak bagus dilihat gitu loh. Apalagi yang dibikin-bikin kayak gini, sahabat suara. Tapi nyatanya visualnya malah kalau di mukanya Winter, di mukanya Jenna Ortega, jadi kayak majalah-majalah high fashion yang mahal-mahal itu loh. Makanya tren ini akhirnya langsung disambut hangat sama cewek-cewek di negara kita juga, yang ngerasa akhirnya ada nih tren kecantikan yang realistis dan gak bikin kita juga capek untuk menutupi kekurangan di muka. Jadi kita memang ngebold kekurangan yang ada di muka kita malahan, daripada kita pusing ya kan nyari concealer yang cocok, yang high coverage untuk menutup under eye ini. Gak perlu kalau sekarang. Sekarang tebelin aja sekalian under eye-nya, biar kelihatan trendy, gaul, relevan sama anak muda sekarang. Imut, cute, sahabat suara. Tapi kamu penasaran gak sih kenapa trend yang kalau didengar-dengar dan kalau dilihat-lihat juga aneh, karena malah pamer muka capek gitu ya. Kok bisa akhirnya itu se-booming ini di kalangan Gen Z terutama ya? Ternyata usut punya usil, enggak, usut punya usut, trend tired girl ini muncul sebagai bentuk rebellion alias pemberontakan massal terhadap standar kecantikan media sosial yang selama ini dianggapnya very toxic. Kita semua udah bosan banget melihat konten-konten muka yang mulus, kinclong ya, tanpa pori-pori, yang sebenarnya kalau dilihat aslinya juga nggak kayak gitu kok. Yang di sosial media juga ada editannya, ada filter-filternya dikit, ya kan? Bagi kebanyakan Gen Z, kelihatan capek itu justru dianggap jauh lebih realistis, jauh lebih honest, lebih manusiawi untuk dibandingin sama muka yang terlalu polished ya. Kayak menurut Gen Z tuh terlalu dibuat-buat, jangan terlalu diiniin lah, terlalu dicantik-cantikin istilahnya kayak gitu loh. Jadi di dunia nyata kan emang gak selamanya kita bisa tampil paripurna tiap hari gonzreng, gak bisa ya. Ada kalanya kita emang lagi capek aja secara fisik, kita lagi capek secara mental gitu. Jadi makeup ini tuh kayak validasi kalau ternyata gak apa-apa loh kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik aja hari ini. Gak apa-apa, punya under eye itu gak masalah, itu normal. Punya jerawat itu gak apa-apa, walaupun itu susah diterima ya kadang, sahabat suara. Apalagi kalau kita lihat situasi sekarang di tengah huru-hara krisis dunia dan global chaos yang makin mes banget di tahun 2026 gitu. Rasanya emang relate banget kalau energi kita akhirnya juga ikut terkuras gitu ya kan. Jadi tren ini tuh mencerminkan kecemasan kolektif generasi kita yang lagi survive di tengah guncangnya dunia, kerasnya dunia, tapi tetap pengen mengekspresikan diri lewat seni. Makeup itu seni juga, sahabat suara. Jadi mata panda kamu itu bukan lagi sebuah hal yang perlu kamu malu, perlu kamu tutupin, sebuah kekurangan yang gimana-gimana. Enggak, ini simbol aja. Pakai aja simbol perjuangan hidup gue.
estetik nih dibayar mahal. Apa kak mata panda sahabat suara hebat? Bisa dibilang tren ini tuh udah semacam kayak comfort zone, dimana kelemahan itu bisa diubah menjadi sebuah kekuatan visual yang keren juga gitu loh. Daripada kita stres ini kan, stres pura-pura bahagia, pura-pura fresh lagi di depan kamera gitu, kita jujur aja sama dunia lewat penampilan kita. It's like saying, yeah, the world is messy, I'm tired, but look how artsy I am, so gorgeous, eternal sunshine.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngebahas soal the tired girl static nih. Kalau kamu tertarik untuk mencoba tren ini dan pengen recreate deh Gin, kamu recreate looknya tuh sebenarnya gampang banget. Gak butuh banyak produk makeup yang ribet kok, jujur. Dulu zaman-zamannya aku masih suka banget makeup-makeupan, terus habis itu aku foto-foto ya sahabat Suara, biasanya tuh jam 1 malam makeup, terus ngapain? Ya udah foto, bikin video, habis itu udah dan tidur. Aku beberapa kali sempat mencoba untuk bikin makeup yang kayak gini, kelihatannya kayak sayu-sayu gitu loh matanya. Sebenarnya kunci utamanya adalah kamu harus sengaja nge-skip concealer di bagian bawah mata. Atau kalau kantung mata kamu kurang gelap, kamu bisa tambahin sedikit eyeshadow warna ini. Kalau menurut aku sih bisa warna orange atau warna coklat muda. Atau kamu juga bisa pakai agak keungu-unguan. Jadi kayak babak bunyak, kayak digebukin, takut, kayak digebukin CRT. Tapi itu cantiknya di situ, sahabat Suara, tipis-tipis aja, jangan terlalu tebel. Kalau terlalu tebel, kamu kayak habis diamuk masa ya, takut, jujur. Ingat, blendnya harus agak berantakan dikit. Jadi istilahnya, sponsnya udah kebablasan, kamu baru ngetap-tap muka sendiri gitu loh. Ngetap-tap angin kah itu? Enggak. Jadi blendnya berantakan biar kelihatannya natural, kayak dark circles-nya itu real, no fake gitu loh. Bukan kayak kamu habis ditonjok ya, tapi emang bener-bener lagi capek aja kelihatannya. Nah, setelah urusan mata pandanya selesai, sekarang tinggal beralih ke bagian pipi untuk kasih flush sun-kissed glow. Tadi efek-efek glowy matahari, eternal sunshine, Ariana Grande ya. Kamu bisa pakai cream blush yang warnanya terracotta atau berry. Aku punya blush on warna berry, gak pernah aku pakai sahabat Suara. Tapi ternyata ini berguna untuk makeup tired kayak gini ya. Agak banyak, baurin dari pipi kiri, lewat tulang hidung, pipi kanan, geser sedikit, bablas. Enggak, sampai pipi kanan aja, jadi nyambung gitu loh biar imut. Karena kan tren kayak gini tuh tren-tren demam. Jadi dibikinnya tuh agak lebih smudgy gitu loh sahabat Suara. Pokoknya rebel deh, berantakan banget. Efek ini penting biar muka kamu gak kelihatan kayak orang sakit beneran. Tetap dapat vibes estetiknya, ada vibes modisnya gitu, ada banget gitu loh. Jadi gak bisa bedain orang-orang yang lihat foto kamu, ah ini siapa ya, kok kayak Billie Eilish kayak gitu, kok kayak Jenna Ortega. Itu untuk bagian pipi sahabat Suara. Untuk bagian bibir sama alis, kamu gak perlu yang terlalu on fleek atau rapi-rapi banget pakai apa tuh namanya lip liner segala macem, no, atau alis yang terlalu menjuntai seperti apa ya, kayak lancip banget gitu, nggak usah, disisir aja alisnya. Atau kalau menurut aku sih bisa pakai clear brow gel, tapi untuk yang nggak punya alis kayak aku dibikinnya tipis-tipis aja pakai brow cara, jangan pakai pensil alis ya sahabat Suara, biar kelihatannya natural, acak-acakan natural gitu loh. Terus untuk bibirnya pakai lip tint aja atau lip balm yang warnanya agak nude, pucet-pucet tapi tetap seger gitu. Gimana ya pucet seger ya, maksudnya pucet tapi kayak glowy, bukan dibikin matte. Kadang kan ada orang yang akhirnya dibikin matte segala macam, enggak, dibikinnya lebih glowy aja kalau menurut aku, kayak abis nangis gitu loh. Kan kadang kalau abis nangis tuh kita ngelihat muka kita cantik banget kan, nah kayak gitu. Ditap-tap pakai jari aja, enggak usah pakai, kadang kan pakai ada aplikatornya segala macam, enggak usah, pakai jari aja, di swatch and you're done. Tujuannya biar semua fokus di muka kamu aja, tertujunya tuh ke arah mata sama pipi, biar merepresentasikan jiwa-jiwa lelah tadi, jiwa-jiwa lelah menjadi-jadi ya, oke. Gampang banget kan untuk menjadi trendy, untuk tampil trendy lewat tired girl aesthetic ini. Jadi mulai besok kalau kamu bangun pagi terus habis itu kamu lihat, oh my god,
Under eye aku very dark ya. Don't worry, be happy, gak usah panik. Color corrector, where is my concealer? No, calm down. Rapihin rambut kamu. Ciao, pergi langsung foto session kalau kata aku.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah waktunya Gina Jaya pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Dan thank you juga buat kamu yang sudah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Ada adik tingkatku nonton lagi. Terima kasih ya Fatih ya. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok di nongkrong bareng ya sahabat suara. Tapi abis ini kamu bakal ditemenin sama Farhan Marhendra. Gina Jess signing out. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia memutarkan

101 FM Bandung.

102 FMI, suara suara warga Indonesia. Halo, selamat malam. Apa kabar kamu di jam 8 malam ini? Ini kayaknya aku udah berapa lama ya gak siaran yang jam 8 kayak gini ya. Dan udah lama juga gak nongkrong jam segini. Biasanya jam segini tuh udah mapan ya, udah crafting gitu, pokoknya udah di rumah ya. Tapi jam segini sekarang aku mau ajakin kamu buat nongkrong dulu nih sahabat suara. Ya kan, sekali-sekali lah, gak apa-apa ya. Namanya juga remaja jompo. Yang masih pada muda-muda aku ajakin juga ya. Kita mau nyantai dulu jam-jam 8 ini sampai nanti jam 10. Pastinya buat kamu yang udah nungguin si Iting ya. Hari ini kita kasih dia space dulu ya. Kita kasih dia space and time ya buat dia. Dan aku yang bakal nemenin kamu di sini. Buat yang lagi pengen ikutan nongkrong juga boleh. Pokoknya kamu di sini aja, merapat, mendekat ya. Pokoknya nanti kita bakal bahas ini dan itu ya. Apa segala hal yang terjadi dalam hidup kita hari ini atau mungkin kemarin yang tiba-tiba teringat lagi hari ini ya. Tiba-tiba recall tuh gara-gara ngelihat apa, ketemu sama siapa gitu kan. Pastinya cuma di nongkrong bareng sama aku, Lilian Angie.

0: Buzzer.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Siapa yang langsung cari tahu ya gimana caranya untuk bisa ke Bromo? Udah dibilangin, ini kan musim kemarau. Ini belum puncaknya sih, sepertinya ya. Biasanya tuh nanti di bulan-bulan Juni gitu. Kalau misalnya musim kemarau itu justru tempat-tempat atau dataran-dataran tinggi ya, sahabat suara ya, itu punya, terutama pada saat malam hari, itu punya suhu yang lebih dingin daripada pada saat musim hujan. Terus juga lebih kontras biasanya ya, antara suhu pada saat siang, kayak misalnya sekarang ini kita ngerasain di Semarang ya, suhu siang sama suhu malam itu bisa perubahannya tuh lumayan banget gitu ya. Perubahan dari kalau siang itu suhunya berapa derajat Celcius, pindah ke malam berapa derajat Celcius. Jadi rentangnya itu lebih lebar ya dibanding sama kalau musim hujan. Nah, kenapa kamu pengen ke Bromo? Sebenarnya bukan kamu sih, aku yang tiba-tiba pengen ke Bromo. Di sana tuh lagi ada penampakan langka gitu ya. Bukan. Ini kita nggak lagi ngebahas sesuatu yang kalau misalnya ngomongin soal penampakan tuh bukan berarti ini adalah jenglot ya atau ada yang tahu jenglot nggak sih? Iya. Yang kecil gitu ya. Dia kecil, kadang tuh ditaruh di kayak apa namanya, kotak kaca ya. Dulu gitu sih, enggak tahu kalau sekarang gimana. Nah, penampakan yang langka ini terjadi di Bromo, yaitu adalah munculnya fenomena mirip salju. Ada yang menyebut ini adalah embun kristal gitu ya. Ya soalnya kalau misalnya bilang salju, pada faktanya kan Indonesia ini adalah negara dua musim, yaitu adalah musim kemarau dan musim hujan. Kita gak punya tuh musim yang lain seperti musim semi, musim gugur, musim dingin, itu gak ada di sini ya kan. Tetapi fenomena yang menampakkan ya, bulir-bulir embun upas atau embun beku di area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, ini menjadi sesuatu yang menarik pastinya untuk para wisatawan yang beruntung banget kalau kata aku datang ke sana. Jadi bisa terlihat ya hamparan lapisan kristal es itu menutupi rumput, kemudian dedaunan di sana. Hamparan pasir yang biasanya terlihat kali ini justru tertutupi oleh kristal-kristal es itu. Menarik banget di mana Indonesia selama ini kan sebagai negara beriklim tropis ya. Butuh banget nih biasanya yang namanya paspor ya kan. Harus punya visa dulu ya. Untuk bisa masuk ke negara yang punya musim dingin, dan itu pun biasanya bukan di bulan-bulan ini. Nah, kalau dari BMKG sendiri mencatat bahwa hasil monitoring perkembangan musim nih di akhir bulan Mei 2026 dari 699 zona musim yang ada di Indonesia, sebanyak 200 zona musim ya, itu sedang mengalami musim kemarau. Dan kali ini ternyata diwarnai dengan adanya fenomena El Nino ya. Potensinya adalah kategori moderat kuat yang bisa mengurangi curah hujan di Indonesia. Diprediksi lebih kering, lebih panjang juga untuk musim kemaraunya. Tetapi ketika kita melihat lagi pada fenomena embun upas ini ya, si embun kristal es ini, kok bisa ya terjadinya malah justru di musim kemarau seperti sekarang. Nah, ternyata hal ini bisa terjadi tergantung pada kondisi cuaca di sana, pada suhu di malam sampai dengan dini hari gitu. Jadi pada saat nih terjadi pendinginan radiasi yang sangat kuat antara malam sampai ke dini hari, itu adalah momen-momen atau waktu-waktu di mana embun itu kemudian muncul ya, terbentuk ya sahabat suara ya. Pada saat kelembapan udara itu rendah, terus kemudian didukung dengan langit yang cerah. Apalagi itu terjadi di wilayah yang dataran tinggi. Bukan tidak mungkin kondisi seperti ini justru ya akan membuat cuaca di sana, suhu udara di sana itu menjadi sangat rendah. Suhunya itu
mungkin mendekati 0 derajat Celsius. Dan akhirnya terbentuklah embun yang bisa membeku menjadi kristal es atau froze itu tadi ya, embun beku. Nah, ternyata kondisi ini juga diperkuat sama masuknya massa udara kering dan relatif dingin dari Australia pada periode monsun Australia, begitu. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sebetulnya tergolong masih wajar, walaupun bukan kondisi yang sering terjadi ya, bisa dibilang langka gitu. Tetapi ini adalah sesuatu yang tergolong wajar karena terjadi sesuai dengan pola musimnya. Di mana pada musim kemarau kondisi kelembapan udara itu memang umumnya tuh lebih rendah. Ya, awannya juga berkurang. Terus cerah kalau misalnya kita lihat ke atas nih ke langit ya. Langitnya cerah. Aliran massa udara kering ini kemudian semakin dominan dan semua ini kemudian saling bertemu ya. Saling bertemu dan kemudian terjadilah embun-embun yang membeku dan menjadi kristal es itu, begitu. Dan umumnya memang kondisi ini terasa di wilayah dataran tinggi atau pegunungan ya. Bisa juga di sebagian wilayah Indonesia bagian selatan. Kenapa kok di sebagian Indonesia bagian selatan? Karena memang untuk bagian selatan ini lebih banyak dipengaruhi aliran udara kering dan relatif dingin dari Australia itu tadi. Begitu ya. Oke, ini menarik banget sih. Jadi kalau misalnya kamu nih sekarang ya, ini lagi ada rencana, "Wih, besok nih aku mau ke sana nih, mau ke Bromo Tengger," gitu ya. Apakah fenomena ini masih bakal terjadi? Ya syaratnya itu tadi, antara malam ke dini hari cuacanya seperti apa? Langitnya cerahkah ya? Ditambah dengan hembusan angin dingin itu tadi dan lain sebagainya. Kalau iya mereka ketemuan, bukan enggak mungkin kamu akan menjadi orang yang beruntung yang bisa menyaksikan Indonesia bersalju. Masih ada slot enggak kosong? Ikut dong berangkat.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
6: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Aku tuh sebenarnya pengen ngajakin kamu tuh bisa lebih santai ya. Pengennya begitu. Cuman kalau misalnya kita lihat setiap artikel yang lewat gitu.

yang menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, hari Rabu ya, tanggal 10 Juni. Jangan bilang kamu kaget loh, sahabat suara. Belum beli bensin, mungkin karena kamu tankinya mungkin masih full kali ya. Iya. Yang bikin kaget adalah karena kemarin-kemarin kayaknya nggak ada deh, nggak ada ini ya, apa namanya, clue-clue gitu ya. Paling nggak cluenya dari teman biasanya gitu. Denger-denger, nah gitu. Jadi alasan utama dibalik kebijakan naiknya harga BBM non subsidi Pertamax ya adalah untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan kepastian keberlanjutan ketersediaan BBM di Indonesia. Begitu. Jadi kondisi harga BBM di pasar global itu lagi melonjak karena tensi geopolitik gitu kan. Dan untuk itu dari pihaknya sendiri nih, ini disampaikan langsung oleh VP Commercial and Shipping Business Development Pertamina Patraniaga Sigit Setiawan ya, bahwa pihaknya itu sudah berupaya untuk menahan harga jual BBM non subsidi khususnya Pertamax ini nih gitu, untuk gimana caranya tidak naik dalam waktu lama. Yang artinya apa? Artinya sebetulnya penyesuaian ini sudah menjadi wacana yang cukup panjang gitu ya, untuk disesuaikan sejak jauh-jauh hari kemarin gitu. Walaupun harga perolehan impornya itu sebenarnya udah melebihi harga yang dijual di SPBU, tapi tetap berusaha untuk ditahan. Begitu. Nah, ini adalah merupakan, kalau kita lihat ya, yang terjadi hari ini adalah merupakan kenaikan harga BBM Pertamax perdana setelah lonjakan harga minyak dunia karena pecahnya perang Israel-Iran ya sejak 28 Februari 2026. Gitu. Nah, pada saat harga BBM non subsidi lainnya ini sudah mengalami kenaikan harga sejak 18 April kemarin, BBM Pertamax sendiri masih belum mengalami penyesuaian harga. Sampai dengan akhirnya per hari ini ya, naik menjadi Rp16.250 per liter. Nah, ternyata ini pun masih di bawah harga keekonomiannya. Oh, jadi menurutnya harga keekonomian untuk Pertamax RON 92 itu sebenarnya berada di kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp21.000 per liter. Begitu. Wah. Jangan sampai. Jangan sampai. Kaget banget loh. Rp20.000 sampai Rp21.000 per liter, ya kan? Wah, naiknya berarti kalau misalnya emang nilai keekonomiannya segitu ya. Oke, dan sekarang yang ada di masyarakat ini harga yang ditetapkan adalah itu tadi ya, Rp16.250. Begitu. Jadi dari Pertamina sendiri ya menjelaskan bahwa kebijakan ini penting untuk bisa menjamin kemampuan perusahaan dalam membeli lagi bahan baku BBM di pasar internasional supaya bisa menjaga ketahanan stok nasional. Begitu. Oke, kita sih sama ya harapannya ya. Kita juga berharap nih sebagai warga Indonesia, harapannya supaya kondisi tidak terus-terusan seperti ini. Ya. Kondisi tidak terus-terusan seperti ini, di luar sana juga bisa lebih kondusif lagi kondisi geopolitik ya, bisa lebih kondusif lagi sehingga untuk beberapa atau mungkin banyak hal yang kemudian kita ikut terdampak, itu nantinya bakal bisa kembali lagi, membaik lagi ya, berangsur-angsur membaik. Nilai rupiah terhadap dolar juga nanti akan bisa berangsur-angsur membaik, mudah-mudahan ya. Dan juga nih, buat kita tetap semangat ya sahabat suara. Yang paling penting adalah buat kita nih sahabat suara sebagai warga Indonesia, tetap semangat. Pokoknya kita harus saling bergandengan ya. Kalau emang kamu udah kehabisan jokes ya, bagian hidup sebelah bagian hidupku sebelah mana lagi yang kira-kira harus dibecandain ya gitu. Oke, tenang aja, gue masih punya banyak stok untuk kita.

menyusahkan hidup kita sendiri. Tapi yang pasti tetap semangat. Hari ini untuk hari ini, prepare buat besok. Yang lalu bisa dijadikan pelajaran, itu aja yang paling penting. Dan buat kamu yang sekarang lagi yes, pokoknya asal kamu tahu kamu gak sendiri ya. Kita saling backup satu sama lain. Tetap semangat ya sahabat suara. Kita doain yang terbaik buat Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Ibra Maulana Ibrahim, 23 tahun, mahasiswa salah satu kampus negeri di Semarang, ditangkap Polsek Ngalian atas kasus penggelapan 40 sepeda motor milik juniornya. Pelaku menyewa motor korban dengan iming-iming uang Rp80.000, namun kendaraan tersebut justru digadaikan senilai 6 hingga 12 juta rupiah per unit. Modus pelaku melibatkan perjanjian sewa lisan dan perpindahan lokasi kos untuk menghindari kejaran korban serta polisi. Tersangka dijerat pasal 486 KUHP dengan barang bukti sebanyak 40 motor digadaikan beserta STNK-nya. Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama nomor lead dan atlet Asia Tenggara pertama nomor non-disiplin speed yang meraih medali emas dalam ajang World Climbing Series Praha 2026. Pemanjat berjuluk Serondeng ini meraih 43 poin di final setelah berhasil mengungguli Neo Suzuki asal Jepang dan Jacob Schubert asal Austria. Atas pencapaian luar biasa ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya tempatnya kuliah menyiapkan bonus khusus sebagai bentuk apresiasi berkat keberhasilannya mengharumkan nama bangsa. BTS resmi membuka pre-sale tiket konser World Tour Arirang di Jakarta pada hari ini dari pukul 12.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat khusus pemilik ARMY Membership. Sementara itu, penjualan tiket kategori General on Sale bagi masyarakat umum baru bisa dibuka pada 11 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Konser megah grup fenomenal asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Berisik ya, itu kamu ngapain sih?
2: Ronaldo bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
1: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Oke, okay. Yeah. Kita warming up dulu ya, sahabat suara ya. Oke, okay. Gerak.

Pengen jadi sporty dan sesporty-sportinya tupai melompat ya. Dia tetaplah tupai. Di penjas buat malam ini kita bakal membahas tentang kamu. Yes, tentang kamu nih sahabat suara. Karena jujur ya, kalau ngomong ngebahas Pildun, aku nggak terlalu, belum terlalu ngikutin juga gitu. Taunya cuma digelar di 3 negara, ya kan? Bakal digelarnya di bulan ini, udah gitu doang. Lagunya tetap ada Shakiranya gitu. Jadi mendingan kita bahas yang berhubungan sama olahraga, tapi itu juga berhubungan sama kamu ya, relate sama kamu. Kita mau berandai-andai dulu deh malam ini. Karena kita lagi di penjas, pengen jadi sporty, berarti ada hubungannya sama olahraga. Nah, kita mau bahas tentang olahraga atau cabang olahraga atau jenis olahraga. Nggak selalu yang harus menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan ya, nggak selalu harus seperti itu. Tapi jenis-jenis olahraga itu bisa dibilang sangat banyak. Jadi pilihan kamu udah pasti banyak. Aku percaya kamu itu adalah seseorang yang cukup kenal dirimu sendiri. Coba kamu kasih tahu, kalau hidup kamu itu ibarat olahraga atau hidup kamu itu menjadi olahraga, kira-kira nih sahabat suara ya, entah, kalau hidup kamu itu jadi olahraga, kira-kira kamu tuh tipe yang mana? Aku kasih clue satu ya. Kalau kamu bilang, aku tuh kayaknya tipe maraton deh, gitu. Nanti aku bakal nge-breakdown. Emang orang yang tipe maraton tuh yang kayak gimana sih? Satu hal dulu. Pelan tapi konsisten. Gak harus cepat, yang penting nyampe, ya kan? Nah, bentar. Ini aku ngomong agak panjang gak apa-apa, kenapa? Lagunya enak soalnya. Coba kamu kasih tahu dulu ya, ibarat hidup kamu tuh jadi olahraga, kira-kira kamu tuh tipe yang mana atau tipe olahraga apa? Kasih tahu, bisa di 0811-2700-902 atau bisa juga di Instagram story at iswara.smg, atau bisa juga abis ini aku bakal live TikTok at iswara.smg. Join di situ dong ya. Yeah.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Oke, tadinya sih aku udah ngantuk ya. Tapi denger back soundnya Penjas nih pengen jadi sporty, bawaannya jadi kayak wake up gitu. Kenapa jadi lagu itu ya? Kenapa jadi lagu wake up itu ya? Mungkin karena ngerasa kayak terbangun gitu ya. Terbangun terus kayak pengen gerak gitu. Walaupun jarang-jarang gak apa-apa. Atau mungkin kalau memang sampai sekarang masih bentuknya itu wacana, gak apa-apa, kasih tahu aja. Ibaratnya nih, kita lagi dipenjaskan. Ibaratnya hidup kamu itu adalah jenis olahraga ya. Atau mungkin cabang olahraga. Cabang olahraga, jenis olahraga kan macam-macam banyak ya. Menurut kamu, yang fit atau yang cocok sama kamu itu olahraganya tuh olahraga apa? Yang menurut kamu tuh bakal bisa menggambarkan dirimu gitu. Ini udah ada yang ikutan kasih tahu, dan aku juga udah mulai live TikTok, jadi bisa join langsung. Halo. Halo warga TikTok di @isuara.smg ya. Aku lagi siaran nih. Hai. Yes. Kita lagi di Penjas, benar, kamu gak salah ya. Yang nyariin Farhan, Farhannya lagi sporty banget ya. Lagi, lagi ongoing menuju sporty yang lebih baik. Apa sih? Ini ada yang udah ngasih tahu tadi. Ada Kinan, dia bilang renang kak. Hah? Tadi yang badminton siapa? Aku udah nyiapin yang badminton. Kenapa tiba-tiba jadi renang? Renang banget, oke, gak apa-apa. Aku cariin dulu ya. Renang, oke. Menurut dia, hidup dia itu adalah renang. Soalnya aku gak suka keringetan. kita sama. Aku juga gak terlalu suka keringetan, tapi keringet aku tuh berlebih. Wow. Asal jangan lupa buat minum, biar gak dehidrasi. Oke, kalau emang kamu, aku mau melihat ya. Berusaha untuk mencoba untuk melihat. Kinan yang katanya hidupnya itu ibarat olahraga adalah olahraga renang. Sepertinya kamu adalah orang yang emang nggak terlalu suka cari perhatian atau menjadi perhatian ya, menjadi pusat perhatian itu bukanlah fokus kamu gitu. Terus kamu juga orang yang gampang atau bisa beradaptasi sama berbagai situasi. Terus abis itu yang bisa terlihat dari kamu nih Kinan, kalau misalnya kamu menganalogikan hidup kamu sebagai olahraga renang, kamu itu adalah orang yang terlihat tenang di luar, ya. Tapi sebenarnya kamu itu adalah seseorang yang mungkin orang nggak lihat ya proses perjuangan kamu. Jadi orang selalu berpikir bahwa kamu adalah orang yang sepertinya itu kayaknya nggak ada masalah gitu. Padahal bukan karena nggak ada masalah, cuman nggak cerita aja. Ini kemarin aku habis nulis ya. Orang yang gak cerita itu bukan berarti seseorang itu gak punya masalah. Cuman mungkin udah keduluan aja sama yang lain buat cerita atau buat curhat gitu ya. Terus kalau misalnya kamu itu mengibaratkan hidupmu sebagai olahraga renang ya, kamu adalah orang yang lebih suka nunjukin hasil daripada banyak ngomong. Nah ini cocok banget sih kayaknya. Kayaknya emang iya sih orang-orang yang begini ya. Jadi gak ada masalah dia diem, tahu-tahu selesai aja. Tapi pengalaman hidupnya tuh banyak. Orang tuh bingung, nih orang kayaknya gak pernah ada masalah, tapi kok dia bisa menyikapi banyak hal dengan bijak ya gitu. Ya kan? Ya soalnya dia emang bukan tipe orang yang drama dan gak suka rame-rame nih gitu. Kelebihannya adalah orang yang seperti ini, Kinan yang katanya hidupnya kayak renang ya. Kelebihannya itu adalah kamu orang yang fleksibel untuk ngadepin perubahan. Terus juga kamu orangnya mandiri ya, gak terlalu bergantung sama orang lain. Bisa juga kamu itu disebut sebagai seseorang yang punya ketahanan mental yang baik ya. Kondisi kesehatan mental kamu bisa dibilang stabil, baik gitu. Dan kamu adalah tipe orang yang gak mudah terusik ya. Bisa tetap fokus pada saat orang lain tuh udah mulai panik gitu. Jadi kamu adalah orang yang tenang. Terus juga bisa tetap berpikir jernih bahkan di saat orang-orang udah pada panik. Ibaratnya ada serangan zombie nih. Aduh kenapa zombie ya? Ya gak apa-apa deh. Ibaratnya ada serangan zombie nih, ya kan? Terus yang lain tuh udah pada wah lari kemana? Nah kamu tuh tetap bentar tenang mikir gimana caranya supaya kita semua itu lebih banyak jumlah yang selamat
gitu, ya kan? Daripada harus berlari tanpa arah. Tantangan ya buat kamu, Kinan. Kadang ya, kamu itu adalah seseorang yang terlalu memendam masalahmu sendiri. Kamu tidak akan tahu kapan titik kejenuhan atau mungkin sudah sampai pada puncaknya ya. Itu ngeri sih. Itu ngeri sih kalau kayak gitu, ya. Terus juga kamu adalah orang yang karena selalu mengandalkan diri sendiri dan merasa bertanggung jawab atas hidupmu. Terlebih juga karena mungkin kamu udah terlalu banyak nih ngelihat drama orang, kehidupan orang yang aduh udah deh, ya udah banyak orang. Masa sih aku masih harus ngerepotin orang lain lagi? Pada akhirnya kamu adalah tipe orang yang susah minta bantuan walaupun sebenarnya kamu lagi kesulitan gitu. That's why kenapa, karena kamu enggak pernah minta bantuan, enggak pernah cerita. Orang-orang berpikir bahwa hidup kamu baik-baik aja dan enggak ada masalah. Ya kan? Dan dalam pertemanan biasanya kamu adalah sosok yang dianggap paling bisa bijaksana, bisa menjadi pemberi solusi ya, sosok yang dipercaya untuk mendengarkan dan menyimpan rahasia. Mungkin kamu bukan orang yang paling rame di tongkrongan, tapi kamu adalah orang yang paling banyak berpikir ya, paling banyak berpikir begitu. Kinan, mudah-mudahan hidup kamu gak capek ya. Soalnya olahraga renang itu adalah olahraga yang capek, tapi keringetnya gak kelihatan. Begitu nyampe rumah, tidur bisa seharian. Itu menunjukkan bahwa kamu capek banget. Buat kamu, hai yang baru join di live TikTok aku. Enggak, kita gak lagi di olah rasa. Kita lagi di penjas. Tetep aja dialihin ini pakai rasa juga ya. Kasih tahu, ibarat nih, dipengen jadi sporty ya buat malam ini. Ibarat hidup kamu itu adalah jenis olahraga. Kira-kira ya, menurut kamu hidupmu itu adalah olahraga apa? Atau kamu itu adalah olahraga apa? Nanti aku bakal nge-breakdown tuh orang yang kalau misalnya menganggap hidupnya itu olahraga ini A, B, C, kayak tadi si Kinan itu olahraga renang, itu orang itu kira-kira hidupnya kayak gimana sih? Atau dia tuh tipenya kayak gimana sih? Langsung kasih tahu ya.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
10: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

FMI suara suara warga Indonesia. Wih, rame ternyata. Buat Farhan ya. Ini kayaknya udah wacana, si awalnya udah wacana, tapi kayaknya aku nyaman sih jam segini. Ya, lagian lebih kooperatif ya jam segini orang-orang. Apa karena kondisi udah pada kenyang ya? Jadi kalau bisa di live TikTok itu jam segini tuh komen-komenannya tuh nyaut nyambung gitu. Kayaknya emang karena udah kenyang, capeknya udah hilang karena udah mandi air hangat, ya kan? Oke, next kita masih di penjas ya. Pengen jadi ohoy sporty. Jadi untuk malam ini ya, selain tadi ada yang Kinan bilang katanya hidupnya kayak olahraga renang, ada juga Barcap yang bilang kalau kayak olahraga anggar ya. Kita mau lihat kalau misalnya anggar nih, dia minta di breakdown juga. Anggar itu adalah tentang melihat kesempatan, melihat celah, melihat kesempatan, bukan kekuatan yang utama, tetapi ketepatan. Celah gimana sih? Ya gitu deh pokoknya, ya. Anggar, gitu ya. Anggar. Kalau anggar itu berarti dia ini orangnya suka, biasanya tuh apa ya? Suka berpikir lebih maju dibandingkan orang-orang lainnya, gitu. Dia biasanya 100 steps forward, ya, dan meninggalkan orang-orang di belakang. Tetapi karena orangnya itu mungkin cara berpikirnya itu jauh ke depan, seringkali orang-orang tuh kayak yang, wah, ini orang kayaknya overthinking gitu. Padahal itu bukan overthinking, kamu hanya lagi mempersiapkan aja. Kamu memang lagi orang, emang tipenya well prepare gitu ya. Terus juga dia itu tipe orang yang teliti ya. Teliti dalam mengamati situasi, mengamati orang lain juga gitu. Perhitungan, cukup perhitungan ya. Dalam segala hal itu biasanya modalnya dia itu adalah strategi. Berstrategi ya. Enggak cuma modal nekat doang, enggak cuma modal berani doang, tapi selalu ada strateginya. Begitu. Nah, orang yang menganggap hidupnya itu seperti anggar. Ini enggak tahu ya, ini Barcap apa bukan ya ini. Tetapi kalau misalnya orang menganggap dirinya seperti anggar itu, kelebihannya dia tipe orang yang analitis ya biasanya ya. Penuh dengan strategi. Otaknya itu bekerja seperti ini. Apa namanya? Dia tuh kayak main mapping terus gitu ya. Main mapping seperti tulang ikan, tahu kan? Semakin menyebar, menyebar, menyebar, menyebar gitu. Detail, detail gitu. Terus juga pintar baca peluang tentunya. Termasuk juga cukup pandai mengendalikan emosi. Pada saat suasana menegang, dia mungkin kalau misalnya dia kenal dirinya, jadi dia mendingan okay, gue mundur deh, withdraw dulu deh gue gitu. Dia bakal mundur dulu ya. Dan seringkali mengambil keputusan yang tidak disesali. Artinya dia itu keputusan yang diambil itu sudah dengan pemikiran matang ya. Tapi ada kelemahannya kayak tadi aku bilang. Kecenderungannya jadi overthinking sih, semua mau dipikirin gitu. Dan kadang orang-orang yang berpikir runut, berpikir secara terstruktur, seorang yang analitik ya cara berpikirnya itu

kadang suka kehilangan momen. Ada momen dimana kita tuh nggak bisa atau tidak memberi, kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir terlalu lama. Just take it or leave it, gitu. Tapi karena kamu bentar-bentar, nah gitu, akhirnya hilang momen tuh. Karena kelamaan, ya. Seringkali terlalu mengandalkan logika daripada insting, ya. Apalagi tadi, apalagi? Sepak bola. Benar gak sih? Sepak bola dulu berarti ya tadi ya. Kalau sepak bola apa nih guys yang bisa dilihat guys? Nah, orang yang menganggap hidupnya itu sebagai sepak bola ya, ini berarti adalah orang yang dia itu nyaman bekerja dalam sebuah tim. Dia itu teamworknya bagus. Dia adalah tipe orang yang gak mau menang sendirian. Cie, kita tuh harus menang bareng-bareng guys. Orangnya itu setia kawan gitu, mengutamakan kerjasama, ya kan? Terus juga nyaman berada dalam komunitas, biasanya seperti itu ya. Terus juga dia tipe orang yang merasa lebih bisa menjadi dirinya sendiri pada saat dia bersama dengan orang lain. Let's say misalnya kamu gabung dengan sebuah komunitas yang menurut kamu tuh, ih ini komunitas tuh aku banget loh gitu. Di situ kamu benar-benar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi dirimu secara maksimal. Karena ada dukungan gitu ya, ada dukungan dari orang-orang di sekelilingmu di dalam komunitas itu. Kelebihannya kamu adalah orang yang tadi ya, setia kawan, loyal, terus juga emang kamu tuh suka ya membangun hubungan, pertemanan, punya teman itu menyenangkan buat kamu. Terus juga kamu itu orang yang mudah bekerja dalam tim karena kamu tahu ya part kamu tuh di mana. Posisi kamu kalau misalnya bekerja dalam sebuah tim tuh sebagai apa? Kayak gimana? Apa yang harus kamu kerjakan? Itu benar-benar sesuatu yang sangat kamu kuasai ya, yaitu adalah teamwork gitu. Tantangannya apa nih? Tantangannya kadang ada yang bilang begini, ini orang kalau bisa jalan sendirian nunduk deh gitu. Ini orang kalau jalan sendirian nunduk. Tapi dia tuh jadi apa ya, seseorang yang lebih berani atau lebih percaya diri ketika berada dalam sebuah kumpulan atau dalam sebuah komunitas gitu ya. Terus juga tantangannya adalah kadang tidak mempercayai pikiran atau cara berpikirnya sendiri, mau ngambil keputusan jadi kadang suka ragu-ragu karena lebih sering mendengarkan masukan dari orang lain, masukan dari teman-teman yang memang sudah kamu percaya gitu, dan akhirnya sulit mengambil keputusan sendiri begitu. Lingkaran pertemanannya luas biasanya sih ya, lingkaran pertemanannya biasanya luas. Tetapi itu jangan lupa dan jangan sampai kamu kehilangan semakin tidak mengenali dirimu sendiri ya. Gak apa-apa kok kalau kamu ternyata punya pemikiran yang kadang berbeda dengan teman-teman di dalam komunitasmu. It's okay ya. Gak harus semuanya itu selalu sama ya. Tidak harus homogen. Karena justru ketika berbeda-beda itulah yang akan memperkaya satu sama lain ya. Gitu. Apalagi golf. Nanti dong ya. Kita golf nanti boleh ya. Selain golf apalagi nih, coba kasih tahu ibaratnya olahraga nih hidup kamu. Kira-kira kamu tuh olahraga apa sih sahabat suara?

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Hai, yang baru join di live TikTok aku pas jam 10 teng ya. Tapi aku belum tenggo karena masih ada PR nih. Sama yang udah pada ikutan komen-komen. Tadi ada yang bilang katanya ibarat olahraganya itu sepedahan ya. Di sini juga banyak yang suka bersepeda. Aku sih bisa naik sepeda. Aduh, tapi lebih tapi prefer kalau jalanannya tuh datar sama jalanan agak menurun. Udah begitu nanjak nggak mau. Gimana? Kalau misalnya suka sepedahan apa? Oke, let's see ya, kita breakdown dulu. Kalau misalnya seseorang menganggap hidupnya itu seperti bersepeda atau sepedahan, berarti dia adalah orang yang mungkin punya moto yang penting bergerak. Yang penting bergerak, yang penting terus bergerak ya. Tipe orang yang ciri-cirinya itu bisa dibilang cukup fleksibel. Terus juga dalam mengerjakan sesuatu itu tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses. Sama seperti ketika kamu mengambil sebuah perjalanan ya, misalnya kamu take a trip gitu. Kamu adalah orang yang bukan tipe rewel, pengennya tidur, terus bangun-bangun nyampe. Justru kamu adalah orang yang menikmati perjalanan, bukan hanya fokus pada tujuan aja gitu. Karena menurut kamu dalam perjalanan itu mungkin juga banyak hal yang kemudian bisa kamu lihat, kamu bisa menyaksikan sendiri. Ada banyak hal yang mungkin secara real time terjadi dan itu bisa kamu ambil atau kamu petik untuk menjadi pengalaman hidup gitu ya. Dan kamu adalah orang yang mudah menyesuaikan diri terhadap sebuah perubahan. Cocok nih kayaknya. Kalau menurut aku sih, orang-orang yang suka bersepeda adalah orang-orang yang cocok tinggal di Indonesia. Iya, karena kan lagi banyak perubahan terjadi ya. Walaupun mungkin shock tetap ada misalnya terhadap perubahan baru, karena mungkin terjadi dari hal yang tadinya reguler gitu ya, hal yang tadinya udah rutin, kemudian ada perubahan yang terjadi, itu mungkin ya ada shock juga. Tapi kemudian untuk kamu beradaptasi itu bukan sesuatu yang sulit gitu, bukan sesuatu yang kemudian membuat kamu sampai mengalami stres atau merasa tertekan gitu ya. Kelebihannya apa? Ya tentunya kamu adalah orang yang adaptif, kamu juga orang yang bisa dibilang dibanding yang lainnya adalah orang yang cukup santai menghadapi tekanan. Kamu juga adalah orang yang mudah bergaul, terus juga kamu suka dan terbuka dengan hal-hal baru ya. Suka dan terbuka dengan hal-hal baru. Selain itu, kalau ngomongin soal tantangan, kayaknya kamu tipe orang ada. Aku dari tadi juga udah mau bilang tuh. Abis ini nanti Bebski ya. Kamu juga mungkin adalah orang yang kadang kurang fokus nih sama satu tujuan besar gitu. Ada kecenderungan karena banyak hal itu menyita perhatianmu. Kemudian kamu menjadi orang yang mungkin lupa ya. Pada akhirnya kamu tuh lupa gitu. Ada hal-hal yang kemudian jadi skip, lupa, terlewat. Karena apa? Ya karena kamu fokusnya banyak, fokusnya macam-macam gitu. Terus sering ngikutin arus. Ini juga tantangan buat kamu ya. Sering ngikutin arus. Gimana ya? Sesuatu yang sebenarnya nggak selalu ada negatif ada positifnya. Mengikuti arus itu positifnya berarti kamu itu tadi fleksibel. Kamu adalah orang yang bakal selalu in, kamu adalah orang yang up to date ya. Tetapi negatifnya kadang arus yang kamu ikuti mungkin nggak bersisian dengan kemampuan atau kondisimu ya. Kondisimu dalam artian let's say misalnya sama anak-anak yang lebih muda-muda jauh misalnya ya. Tapi ternyata secara fisik mungkin enggak bisa ngikutin gitu ya. energinya mungkin berbeda dibanding yang lainnya, kayak gitu-gitu. Itu tantangan sih. Begitu ya guys. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Kita mau ke golf atau ke rugby atau kita langsung ke catur aja ya? Coba. Masih ada. Aduh, Supasup nih. Supasup tadi udah ngasih tahu loh, tapi dia kayaknya udah apa namanya? Udah quit ya. Kalau emang dia udah quit, mendingan kita ke catur dulu aja ya. Iya, ke chess dulu aja. Chess. Gimana nih chess? Buat orang yang suka main catur ya. Apakah aku seperti bidak catur di matamu? Moto buat orang yang suka main catur adalah setiap langkah pasti ada konsekuensinya. Bener gak nih? Gak tahu deh ya. Oke, kita bisa nge-breakdown apa dari orang yang menganggap atau melihat hidupnya seperti sebuah permainan catur. Berarti dia ini adalah seorang yang bisa bilang cukup visioner ya. Dia berpikir jauh ke depan. Dia bukan seseorang yang reaksioner. Ada sesuatu terjadi kemudian langsung mengambil reaksi. Pemikiran logika itu adalah menjadi yang utama dalam hidupnya. Dia adalah orang yang bukan sama sekali tidak pernah, tapi bisa dibilang jarang mengambil keputusan secara impulsif. Seringkali ya, dia menyerap banyak hal yang terjadi di sekelilingnya dan kemudian dianalisis menjadi sebuah pola. Kemudian dia akan menganalisis itu dengan selain dengan pola, dia akan mencari tahu strategi yang paling tepat apa dan juga kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Nah, kalau udah ketemu, dia bakal pilih tuh yang paling efektif atau langkah yang dinilai paling memungkinkan ya, dibanding langkah yang terlihat hanya sekedar keren. Ya, tentunya kelebihannya adalah visioner, orangnya itu terorganisir gitu ya. Terus juga pintar membaca situasi. Membaca situasi itu adalah sesuatu yang sudah terlatih. Bisa jadi mungkin untuk waktu yang cukup lama, mungkin sejak kecil ya. Bisa jadi dia adalah tipe orang yang gak terlalu banyak ngomong karena dia sibuk untuk membaca situasi. Tapi otaknya paling berisik ya guys, orang yang seperti ini. Nah, orang yang menganggap hidupnya seperti catur juga adalah orang yang bisa melihat peluang yang biasanya kadang orang lain tuh gak lihat gitu. Orang lain gak lihat, tapi dia bisa lihat itu. Ya, bisa jadi mungkin karena bukan sesuatu yang terlihat secara langsung, tetapi harus lebih masuk dulu ke dalam untuk bisa melihat opsi atau peluang itu. Terus juga dia adalah orang yang cukup tenang, pembawaannya tidak mudah terbawa emosi pada saat harus mengambil keputusan penting. Bukan tipe orang yang mudah panik dalam situasi yang genting juga. Tantangannya sangat-sangat rentan overthinking. Ini nih, mirip kayak si Renang tadi nih ya. Sangat-sangat rentan overthinking. Kadang fokusnya itu terlalu jauh ke depan, sampai-sampai kemudian lupa untuk menikmati saat ini. Jadi presence-nya itu ya, kehadirannya secara utuh untuk saat ini malah justru kurang, karena fokusnya cuma ke depan. Justru pada saat hal itu yang sudah direncanakan kemarin-kemarin untuk dinikmati, itu malah justru skip, gak dinikmati, dia cuma ngejalanin aja. Sayangnya itu ya. Dan juga susah mengambil keputusan kalau semua kemungkinan belum dipertimbangkan. Dia adalah orang yang membutuhkan waktu, bukan tipe orang yang instan dan bukan tipe orang yang spontan. Uhuy. Begitu guys. Gimana udah ya? Sudah ya. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah join. Hai. Terima kasih yang udah pada join, udah pada kasih tahu juga. Ibarat hidup kamu adalah olahraga. Kamu tuh olahraga apa? Thank you ya, seru-seru banget buat malam ini. Yang udah join di live TikTok juga terima kasih. Yang udah join dan kasih tahu tadi di Instagram story Kinan, thank you banget ya. Kita ketemu lagi besok-besok jam 4 sore. Aku bakal siaran nemenin kamu di Suara Santai. Jadi Lian Enji pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator buat malam ini. Buat kamu yang udah mau istirahat, selamat istirahat guys. See you tomorrow, bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Ticu.

0: mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Tijus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Aroma Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
10: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
11: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
12: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Wah.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhindra. PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026 dengan Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian berkala ini didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia dan keekonomian pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan serta distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui saluran resmi Pertamina. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day edisi Juni 2026 dengan hasil sempurna usai mengalahkan Mozambik 1-0 dan juga membungkam Oman 3-0. Gol tunggal kemenangan ini kali ini dicetak oleh Ole Romani pada babak pertama. Pelatih John Herdman kembali menunjukkan dominasi permainan dengan skuad yang konsisten. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul kembali untuk bergabung dalam laga Asia Championship 2026 melawan Kamboja 27 Juli 2026 mendatang. DPR dan pemerintah sepakat mengizinkan polisi aktif menjabat di lembaga sipil asalkan terkait dengan tugas kepolisian. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja Senin lalu. Wamenkum Edward Omar Syarif menyatakan posisi manajerial maupun non-manajerial bidang keamanan, hukum, dan pelayanan publik diisi lewat seleksi sistem merit. Meski dikritik melanggar TAP MPR, aturan teknisnya akan diperjelas melalui peraturan pemerintah tanpa merinci daftar kementerian di dalam undang-undang tersebut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhindra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.